0: sayang. Kita lihat kimukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Wih, ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kau beli dah?
2: Eh, yakin bisa cepat putih? Lagian, krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati, nah. Kalau nggak cocok, itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
1: Ih, nakut-nakutin. Gak suka gelai. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk kecantikan.
3: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
4: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kaulan?
7: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
8: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk take away.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal. Ya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar enggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang Kakak. Mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya Mas. Ada promo kan?
2: Iya Kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya Kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler. Gimana dong Mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu Kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini.
1: Saya balik ambil tumbler aja ya Mas. Ngitung-ngitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh, tetapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Hari ini aja udah berapa kali diguncang ya kan? Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuan ya.
7: Iya.
6: Lebih daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
7: Emosinya ya.
6: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih.
8: Perannya sendiri. Iya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
9: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
8: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu, tadi saya bilang, dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya, dia cari memang. Itu. Kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa, sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini. Titik ancamannya ada berapa.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Prodio FM, teman terbaik kamu ya. 35 menit dari pukul 8 pagi hari ini. Asik banget dari Keisha, we are who we are ya. Dan kali ini ada yang menarik juga dari dunia olahraga sepak bola, teman berdua. Biasanya kalau kita tuh olahraga biar paling joss ya, paling asik dan memacu adrenalin serta semangat ya, menambah sportivitas, pokoknya apalagi ya semuanya. Tapi kali ini hadir dari Manchester City yang kabar itu punya gaya baru dalam latihan mereka saat ini, teman berdua. Gaya seperti apa sih? Cukup penasaran saya ini ya. Setelah saya lihat-lihat nih teman berdua, bukan hanya kamu aja yang biasanya kalau olahraga itu menggunakan headset untuk mendengarkan musik ya, biar nambah semangat, tapi ternyata mereka juga mengaplikasikan musik ya sebagai salah satu instrumen dalam sesi latihan kali ini. Luar biasa ya, gaya latihan ini menjadi ciri baru dari Maresca sebagai pelatih baru. Iringan musik mengawali langkahnya bersama City di Liga Champions. Maresca yang bertugas pertama kali di Liga Champions bersama City ya baru-baru ini menghadapi FC Porto di Drago. Manchester City datang setelah mengemas 3 kemenangan di Liga Primer dan kini City memimpin klasemen sementara Liga Primer Inggris. Dan uniknya memang ya, saat menggelar sesi latihan dengan musik, City ini membuka kesempatan media untuk meliput ternyata, teman berdua. Karena memang ini akan menjadi angle ya di sesi latihan mereka gitu ya. Karena nggak biasa, biasanya kalau pengen olahraga ya olahraga saja. Terus juga kalau pengen dengerin musik ya secara personal mungkin udah nggak bisa di apa namanya di terka lagi. Karena mayoritas orang pengen berolahraga itu sambil dengerin musik itu karena pengen nambah energi aja gitu, nambah adrenalin ataupun juga semangat. Dan ternyata ini menjadi salah satu konsep yang dilakukan oleh mereka. Luar biasa sekali. Nah, pernyataannya juga yang dilakukan Lee Caster, Chelsea, dan juga sekarang saya perkenalkan diri gitu ya. Dan saya merasa para pemain jadi lebih gembira. Konsepnya luar biasa ini ya. Gembira dan juga berlatih lebih baik dan hanya itu jadi tujuannya, teman berdua. Jadi kita bisa membayangkan bahwa olahraga yang di bawakan dengan serius tapi juga bisa di selipkan ya sisi entertainnya, yaitu menggunakan musik ya. Kalau mungkin tadi pemikiran kita adalah bagaimana semangat kita itu bisa lebih terpacu, kayak kalau mendengarkan musik itu tetap berkonsentrasi tapi lantunan lagu yang dimainkan otomatis akan memberikan efek sesuatu gitu ya. Dan kalau kamu bertanya kalau lagu galau boleh, kayaknya nggak boleh karena sama sekali tidak memberikan efek apa-apa gitu kan. Nggak mungkin ya olahraga dengan kecepatan tertentu kemudian juga menggunakan musik yang recommended buat yang barusan diputusin gitu ya, recommended buat yang sedih-sedih, kan nggak mungkin gitu ya. Semua lagu yang mungkin akan dipakai itu ya ala-ala FTV loh kan ya. Itu beda lagi kayaknya ya, cinta-cintaan, tapi lebih ke yang hybrid ya, semangat ya, terus juga ya dentuman bassnya pasti akan menggelegar gitu, pasti akan lebih semangat lagi, teman berdua. Oke, kita sampai di jam 9 ya, dan sebentar ada sesi live juga di TikTok dan kamu bisa ikutan obrolan bareng sama kita di sepeda. Selamat pagi, teman berdua. Oke.

0: Iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
1: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
5: Obrolan seru di Produa FM. Selanjutnya tentang Produa.
0: Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama, Kak?
6: Karena sering 2-3 kali balik. Jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India yang mana tuh mereka punya sungai Gangga. Yes. Jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100-200 mayat itu dikremasi di situ. Dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain. Tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih, gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu, dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat, ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
2: 35, ya.
1: Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu enggak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Dimana kita...
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Dari Kartini 39, hai selamat pagi kembali ya teman Pro 2. Dan kita Indonesia, emang kita Indonesia. Kita kembali lagi di Ismada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Asik, ini barengan sama siapa?
1: Yudil.
0: Oke, Yudil, kita barengan lagi Yudil ya. Kita bakalan workout ya, sambil edukasi juga buat teman-teman yang lagi live juga di TikTok pagi hari ini. Kita ada di Ispada dan kita bakal ngobrolin tema penting gitu ya. Gimana Yudil? Ya. Gimana? Kau iya ya, betul banget itu di sesi keduanya. Oke. Hari ini gitu ya. Oke, dapat. Oke. Kita bakal ngobrolin momen penting begitu ya, ketika kamu pengen workout atau pengen berolahraga juga. Ini berkaitan dengan keselamatan waktu berolahraga. Lihat ada lihat Dil. Oke, ternyata dia masih coba mencari-cari. Oke, Pak Dil, kita santai aja. Nah, kali ini tema terutama buat yang kalian suka workout atau olahraga di luar ruangan ya. Fadil, jadi lo suka ini olahraga juga?
1: Ya suka.
0: Awas sih, kapan kamu olahraga? Di sekolah masih tetap rutin ya berolahraga?
1: Ya jarang sih.
0: Kan. Jarang sih ya, oke. Tapi tadi kamu udah sempat olahraga juga pagi-pagi ya, barengan sama teman-teman RRI. Oke. Nah teman Pro 2, kalau akhir-akhir ini kan banyak yang suka jogging gitu ya, Dil ya. Oke, sepadan atau sepedaan ya, atau senam di ruang terbuka, Dil. Kelihatannya tuh sepele gitu, apa Dil? Tinggal pakai sepatu, kemudian langsung jalan ya. Padahal kan kita pun juga harus ngelihat gitu tingkat keselamatannya, atau kata trennya itu safety first ya, atau utamakan keselamatan itu yang paling utama gitu. Jadi biar niat sehat ya, malah gak jadi cedera. Kalau kamu pengen sehat tapi nggak safety gitu, memperhatikan kesehatan keselamatan, apa gunanya gitu ya berolahraga. Oke, masih kita mau lari-lari nggak pakai sepatu ya, pernah lari-lari nggak pakai sepatu?
1: Pernah, masih kecil kan?
0: Oh, masih kecil ya, sama juga masih kecil lari-lari nggak ada sepatu gitu, tapi tetap aja lari-lari gitu ya. Tapi larinya itu sambil main bola ya Fadil ya. Oke, tapi memang kalau kita berolahraga itu biasanya kan milih gitu, mau olahraga di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kalau panas-panas seperti ini, kira-kira kalau disuruh olahraga kamu mau nggak?
1: Tidak.
0: Enggak ya? Karena matahari di luar sana memang kalau kata si anak sekarang sini, kenapa nih gitu, ya kan? Tapi biasanya juga ada juga yang berolahraga meskipun terik matahari gitu, karena memang selain vitamin D-nya, katanya pengen bakar kalori lebih banyak lagi gitu, Fadil. Ya, tapi kalau terpaksa memang harus lari di siang hari, kira-kira gimana? Apa yang mesti kita harus pakai? Lari-lari pakai payung ya?
1: Iya, pakai payung.
0: Enggak juga sih. Lari-lari pakai payung, maksudnya lari meskipun panas tapi masih tetap menggunakan jaket gitu sebagai pelindung. Karena memang cuaca di Kota Palu itu, waduh, amat sangat-sangat panas banget. Jadi ya otomatis safety-nya meskipun memang harus menggunakan jaket, sepatu pun juga selain itu harus lalu lintas, karena di sekitar kita bukan cuma kita yang ada di situ Fadil ya, tapi juga ada pengguna jalan gitu ya, motor, mobil dan sebagainya. Itu yang paling terpenting. Oke, nanti kita bakal balik lagi ya Dil ya,
1: ya
0: karena kamu kayak kehilangan jejak gitu hari ini. Oke, nanti teman Pro 2 kita bakal balik lagi, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Okay, kita balik lagi ya, 32 menit dari jam 9 pagi hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas di tengah teriknya Kota Palu, terik matahari di Kota Palu, tapi masih cukup pagi sih, pagi hari ini masih cukup aman ya. Oke, aku masih barengan sama kamu, Neil ya. Oke, kita bakal lanjut ya, soal waktu dan juga tempat yang paling aman. Tapi sebelumnya, wait ya. Kita sapa dulu teman-teman yang udah gabungan di TikTok kita. Oke, thank you. Sampai-sampai juga ada yang pengen sebentar request lagunya 100 hidup lagi dari Mitra. Oke, thank you buat semua-semua yang udah join barengan sama kita di TikTok pagi hari ini. Kita lanjut lagi nih deal ya. Oke, ngomongin soal olahraga outdoor ya, dan hal yang pertama sering buat celak itu kadang salah pilih waktu atau juga lokasi. Nah tadi aku udah cerita soal ini nih.
1: Okay. Betul. Contohnya nih, sekarang kan cuaca kadang susah ditebak.
0: Oke, okay. Kayak perasaan ya.
1: Panas banget atau malah gampang hujan. Kalau mau olahraga di luar, usahain jangan pas lagi terik-teriknya matahari. Atau pas cuaca lagi kelihatan mendung, gelap dan mau badai.
0: Waduh, sampai badai ya, mau olahraga. Gak ada yang mau olahraga pas badai gitu kan. Panas matahari aja, dampak El Nino gitu kan. Mana ada teman-teman di luar yang mau olahraga. Kecuali sudah mau sore gitu ya. Nanti kita bakal survei ya, siang-siang sebentar, tepatnya jam, Dil nanti bisa lihat di depan sini, kalau ada orang yang lari-lari, ya. Kita bakal lihat ya, itu dia bakalan apa salah pendapatan waktu gitu. Jadi kalau mau olahraga ekstrim, sebenarnya ada pemilihan olahraga ekstrim, ya kan? Tapi kalau waktu yang ekstrim itu kayaknya sudah di pukul 1 siang itu udah mulai ekstrim gitu ya. Bisa sih dia olahraga tapi prepare sama safety-nya. Ya, kiri kanan itu udah lengkap sama es batu, ya kan? Biar enggak kehausan. Selain waktu ya, tempat juga ngaruh ya, Dil ya. Ya. Kalau kalian milih dari lari di pinggir jalan raya yang padat ya, tentu resikonya juga beda sama kalau lari di lari di taman kota ya, lapangan olahraga khusus. Jadi kamu bisa kenali dulu rute yang mau kita lewati gitu ya. Kecuali memang lari dari kenyataan ya. Gimana Dil?
1: Intinya apa? Pintar baca situasi dan kondisi alam sekitar sebelum melangkah keluar rumah. Jangan nekat olahraga atau kalau kondisinya lagi tidak mendukung.
0: Kondisinya tidak mendukung jangan olahraga ya. Kalau gitu olahraga biasanya kalau Fadil di Kota Palu olahraganya kemana biasa?
1: Tidak olahraga.
0: Enggak olahraga ya. Itu dia masalahnya ya, enggak olahraga.
1: Iya.
0: Tapi kebanyakan nongkrong di rumah kayaknya, atau?
1: Iya, nongkrong di rumah.
0: Tapi kan mungkin kedepannya pengen jadi tentara atau apa kan enggak kepikiran harus olahraga dulu kan? Iya. Rest stop apa enggak kepikiran jadi TNI atau Polri? Kepikiran enggak?
1: Tidak.
0: Enggak ada ya? Tidak. Pengen jadi apa kedepannya? Pengusaha. Tapi pengusaha juga banyak yang suka olahraga loh ya. Gitu. Atau pengen jadi olahragawan gitu, Dil? Enggak juga ya. Kalau ibaratnya kamu pengen jadi olahragawan, kamu pilih olahraga apa nih, Wan? Dil? Enggak usah takut-takut, Dil.
1: Sepak bola.
0: Oh, sepak bola. Oke. Emang sih lari ya, sepak bola. Oke. Kamu ingin memperkuat timnas Sultan? Itu sih intinya ya. Memang pemilihan waktu dan juga tempat yang aman ya. Kalau kita ngelihat lagi waktu yang paling dominan masyarakat Kota Palu gunakan itu untuk berolahraga itu di sore hari.
1: Yeah.
0: Dan lokasinya CFD ya kan, Car Free Day gitu. Itu enggak pernah sepi setiap harinya. Kalau Car Free Day kan dia rutin gitu ya, setiap hari Minggu pagi. Tapi kalau kita lihat sore itu wah makin banyak ada yang olahraga. Kemudian juga ada yang nongkrong, berbelanja, ya kan, kesana kemari gitu kan. Pokoknya banyak sekali rutinitas, makanya mungkin CFD adalah tempat yang paling recommended untuk dijadikan tempat olahraga gitu. Bahkan di sana pun juga banyak teman-teman komunitas yang sudah melakukan rutinitas di sana. Selalu ya, sering nggak ke lapangan Fatulemo?
1: Tidak pernah.
0: Oh, nggak pernah ya, nggak suka jalan-jalan ya. Tapi suka ngeliat aja gitu ya. Oke, kamu lagi konsentrasi untuk belajar nih kayaknya sebagai seorang pelajar. Oke, kalau gitu. Oke, tapi satu saranku gitu ya, selagi masih muda kamu harus rajin olahraga gitu ya. Kamu bisa rekomendasikan tempat olahraga kalau di Kota Palu di mana? Jalan raya aja atau di rumah saja? Olahraga di rumah ya. Oke, nanti kita punya tips juga ya Dil ya, sebentar ya. Untuk kasih teman-teman yang mungkin pengen berbagi informasi juga tempat atau waktu yang tepat untuk berolahraga. Jadi stay tune terus bareng Pro 2 FM di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: ...80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi. Warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa? Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di

0: di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah apa namanya inspirasi buat
1: taktiknya? Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik, namanya Jumisi di Jakarta. Siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya yang kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan, kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di Sulawesi Tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman-teman.

0: Oke, jadi mah dengan kamu tak sendiri. Kita banyak kok di sini teman Pro 2. Kita bakal semangati kalian yang lagi berkecabuk dengan aktivitas ya di sekitaran wilayah Kota Palu, bahkan dimanapun kamu berada ya, teman Pro 2. Waduh, kita bisa hibur juga, menginspirasi. And then kita terus lanjut nih, ada juga tips-tips ya kita bakalan share ke kamu. Ya, tips cegah cedera dan juga cuaca ekstrim. Nah ini di sesi kali ini nih, makin kita kerucutin ya pembahasannya. Kemudian juga kita akan beralih ke tips-tips praktis untuk buat cedera pas cegah cedera ya, pas lagi workout di luar gitu ya. Jadi betul kamu sendiri ini gimana paling sering diabaikan, yang paling sering diabaikan oleh orang ketika berolahraga gitu.
1: Paling sering itu pemanasan kaki.
0: Oh, pemanasan. Oke. Okay.
1: Banyak yang buru-buru langsung inti latihan. Padahal otot kita masih kaku, akibatnya bisa gampang kram, kesleo atau otot tertarik.
0: Sok jago sih berarti ya dia ya. Sok kuat gitu ya. Yeah. Padahal butuh yang namanya persiapan gitu, enggak semerta-merta gitu mau berenang saja tiba-tiba langsung cubur dia. Ya. Yeah. Enggak kok, saya pintar berenang kok gitu ya. Berapa kejauhan saya mampu gitu. Tapi tiba-tiba barusan di pinggir jalan aja udah, di pinggir pantai aja udah ini ya, berasa kayak mau tenggelam. Ya. Apalagi kalau sudah lihat buaya di pinggir pantai gitu kan. Malah ciut lagi ya. Dia enggak ada persiapan apa-apa gitu. Oke, setuju ya, pemanasannya itu memang minimal 5 sampai 10 menit gitu ya, paling bagusnya ya sebelum mulai gitu. Terus jangan lupa juga bawa air minum sendiri buat cegah dehidrasi. Ya apalagi kalau udara lagi panas-panasnya seperti saat sekarang ini.
1: Ya. Pakai pakaian yang apa itu? Okay. Nyaman dan menyerap keringat. Juga penting karena jangan pakai baju yang terlalu tebal kalau cuacanya panas.
0: Oh,
1: biar tubuh nggak overheat atau kepanasan.
0: Oke, okay, betul sih ya. Kalau olahraga pakai pakaian yang tebal ya otomatis ini bakalan kepanasan gitu kan. Gimana untungnya berolahraga, tapi ketika mungkin ada juga sih yang kalau di tengah terik matahari mereka menggunakan outfit yang semuanya itu ketutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya ketutup gitu ya. Itu mereka olahraga atau kehujanan, Dil? Kita mau masuk di sesi terakhir nih, Dil ya. Kita gak kerasa buat teman-teman juga yang udah dengar kita di TikTok begitu ya. Pokoknya waktu yang kita pakai ini sampai di jam 10 ya. Berasa cepat ya. Oke. Okay. Nah, sebagai penutup, Dil. Intinya? Oke. Okay. Paling bawah, Dil. Oke. Okay. Olahraga outdoor atau workout itu biar aku aja, berat soalnya. Ya buat bikin badan bugar dan juga sehat gitu, bukan malah bikin celaka. Itu sih intinya ya, Dil ya. Oke. Okay. Kalau tadinya kita esensinya itu pengen berolahraga mau cari sehat, bukan mau cari celaka. Ya kan, meskipun kita sekarang banyak sekali olahraga yang jadi pilihan di luar sana, dari yang normal sampai yang abnormal gitu. Ya maksudnya itu sesuai dengan adrenalin juga, ya kan. Ada yang laki banget gitu, ya kan. Laki banget itu bukan berarti gak bisa lari 1-2 putaran gitu. Malah ada yang mereka tuh targetnya dari sini mungkin ke kabupaten lain gitu ya, ke daerah Donggala, ya kan. Tapi dengan cara yang seperti apa? Mungkin kan ada teknik dan juga metode pemilihan yang tepat ya. Tadi kita udah obrolin juga soal safety-nya ya. Jaraknya dan juga waktunya itu kapan kita yang bisa tentukan. Kemudian juga disesuaikan dengan ritme tubuh. Kemudian juga itu dia ya, safety yang paling penting. Kita harus pilih itu, Dil. Gimana, kita habis ini mau olahraga? Setuju? Enggak ya? Panas kali soal di luar sana, Dil ya. Ya kalau saya pengen challenge kamu pengen berolahraga siang hari ini terus dapat hadiah, kamu mau enggak? Enggak ya? Oke, Dil. Nanti kita bakal balik lagi di pertemuan berikutnya, Dil ya. Thank you udah barengan sama aku di sini. Fadil adalah Yudil ya, Yudil apa Yudil?
1: Yudil.
0: Kamu ini adalah siswa magang?
1: Iya, magang.
0: Oke, di RRI. Udah berapa lama, Dil?
1: Udah
0: 2
1: bulan.
0: Oh, udah 2 bulan. Oke deh, kita belajar sama-sama ya di RRI pastinya. Vicky pamit.
1: Yudil pamit.
0: Oke, see you ya. Dan nanti kita bakal lanjut di sesi berikutnya, teman Pro 2. Untuk buat kamu yang pengen request-request juga dari pukul 10 sampai di jam 11. Dadah. Bye-bye.

0: Kembali kita di Info Perdua untuk siang hari ini. Pemerintah Indonesia melalui Komdigi membuka ruang kerjasama lebih luas dengan Amerika Serikat di bidang pengembangan kecerdasan buatan. Kerjasama bilateral mencakup pengembangan teknologi AI dan upaya perlindungan anak di ruang digital. Kolaborasi Indonesia-Amerika Serikat merupakan bagian dari komitmen kedua negara dalam pengembangan ekosistem digital yang aman dan juga inovatif. Teman Perdua Komisi 7 DPR RI menggelar RDP bersama Tokopedia dan juga TikTok Shop untuk memutuskan aduan penahanan dana penjual. Data terbaru juga menunjukkan 217 penjual terdampak dana 24 miliar dengan 208 penjual diantaranya telah selesai diinvestigasi. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2 siang hari ini, Vicky yang bertugas. Sampai jumpa.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: Teman Pro 2, kita bakalan ikuti siaran ulang gitu untuk peserta pria Bintang Radio 2026 edisi 7 September 2026.

ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wangi asmu, jarak

0: Terima kasih.
1: Nomor tampil 12 atas nama Muhammad Rizky dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Bole Lebo. Nomor tampil 12 atas nama Muhammad Rizky dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Bole Lebo.

nomor tampil 13 atas nama Nabil Yulah dengan membawakan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokaan. Nomor tampil 13 atas nama Nabil Yulah dengan membawakan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokaan.

0: kasih.
1: Nomor tampil 14 atas nama Adit Rinaldi Mponoi dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokaan. Nomor tampil 14 atas nama Adit Rinaldi Mponoi dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokaan.

nomor tampil 15 atas nama Muhammad Al-Farisi Abdul Rashid dengan judul lagu Lestari Merdu dan judul lagu daerah Si Patokaan. Nomor tampil 15 atas nama Muhammad Al-Farisi Abdul Rashid dengan judul lagu Lestari Merdu dan judul lagu daerah Si Patokaan.

sih. Nomor tampil 16. Atas nama Randy Krisnathanael dengan judul lagu Alama dan judul lagu daerah Si Patokaan.

nomor tampil 17 atas nama Fahri dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokaan.

0: Terima kasih.
1: Nomor tampil 18 atas nama Hires dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokaan.

0: apa guys.
1: Nomor tampil 19, Muhammad Dikas R. Latudi dengan judul lagu Firasat dan judul lagu daerah Bolelebo.

Nomor tampil 20. Sahwan Bilal dengan judul lagu Alama dan judul lagu daerah Si Patokaan.

nomor tampil 21 atas nama Sam Bernard Samana dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Sansaro. Nomor tampil 21 atas nama Sam Bernard Samana dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Sansaro.

0: seperti itu kita langsung saja ke peserta nomor tampil selanjutnya, yaitu nomor tampil 22 atas nama Tommy Papoywo
1: dengan judul lagu pop Firasat dan judul lagu daerah Buten.

nomor tampil 23 atas nama Brian Norris Taba dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokaan.

nomor tampil 24 atas nama Muhammad Faid Rizky Ramadan dengan judul lagu Teh Hijau dan judul lagu daerah Sue Ora Jamu.

Nomor tampil 26, Muhammad Sigit Setiawan. Dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Cik Cik Periuk.

dibawa ke pintu dua ekor. Cicil periup langas sumbing dari jauh, datang nek kecibok bawa ke piting dua ekor.

0: Barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya. Enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia. Yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
5: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
7: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
8: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
7: Iya benar.
9: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
8: Sosial media benar.
9: Karena paling mudah merich out orang-orang umum.
8: Oh.
9: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang, awarenessnya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
8: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
9: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
8: tanya interaksi jawab, langsung ya
9: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
2: Jadi
9: konten ya. Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
8: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
9: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
8: Segmented benar.
9: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu, yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
2: Iya
9: gitu.
2: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
8: Anak Gen Z. Oh, oke. Okay.
2: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro2. Hadir kembali Nadila di siang hari ini, teman Pro2 di Depart 2 ya, dari jam 11 siang tadi sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. By the way, kita ke informasi kuliner, karena sekarang jamnya makan siang, jadi ngomongin tentang kuliner teman Pro2. Dan kita coba bahas tentang sejarahnya nasi jamblang ya. Weh. Lahir dari kerja paksa kolonial, ada kisah di balik nasi jamblang. You know nasi jamblang? Kayaknya kalau untuk saya sendiri nasi jamblang ini masih sedikit asing ya. Nanti coba kita bahas, dan mungkin di antara kamu ada yang tahu nasi jamblang, bahkan tahu sekali, bahkan juga suka, atau mungkin sama sekali belum pernah melihat wujud dari nasi jamblang dan belum sama sekali merasakannya. Nah, itu yang bakal kita bahas siang ini di Santai Siang bareng saya, penyiar kesayanganmu, Nadila.

0: Tira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selalu jatuh cinta sama lagunya Raisa, teman Pro 2, yang judulnya adalah Bila. Ya, mungkin lagu ini apa ya, diperuntukkan untuk kamu yang masih kadang berandai-andai, andaikan kita tidak berpisah begitu ya. Tapi akhirnya kamu berada di satu momen, kamu sudah bisa berdamai dengan keputusan itu, karena apa yang digariskan padaku itu adalah yang terbaik. Oke, so guys, kali ini kita ngomongin tentang kisah di balik nasi jamblang ya, yang lahir dari kerja paksa kolonial, teman Pro 2. Jadi kalau bicara tentang nasi jamblang, sejarahnya itu dimulai dari pembangunan The Growth Postweg ya, atau Jalan Raya Pos, di awal abad ke-19, teman Pro 2, oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan masyarakat sekitar juga menyiapkan nasi berbungkus daun jati untuk para pekerja praktis di bawah dan tetap layak dimakan setelah berjam-jam di lapangan. Dan di wilayah Cirebon, hutan jati itu melimpah dan mudah dijangkau, dan daun jatinya lebar, kuat, tidak mudah robek, dan mampu menjaga kelembapan nasi dan meresapkan aroma khas yang tidak bisa didapatkan dari kemasan modern manapun. Itulah kenapa daun jati dipertahankan hingga kini untuk sebagai alas dari makanan nasi jamblang ini. Dan saat kamu datang ke warung nasi jamblang, pembeli pilih lauk sendiri seperti semur daging, paru goreng, sate kentang, telur balado, cumi, perkedel, aneka pepes, dan banyak lagi, teman Pro 2. Semua disajikan bersama nasi berbungkus daun jati. Mau banyak lauk atau sederhana, semuanya sesuai dengan selera.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia?

pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi project leader psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan psikolog klinis RSUD Undata.
1: Iya, sudah sejak dari 2022.
0: Ya,
1: jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
0: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
1: Iya, di Palu di tahun 2023.
0: 2023, udah cukup lama juga,
1: iya,
0: sih.
1: Iya, sudah mau 2 tahun.
0: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
1: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
0: Ke Cynthia Inggani, hai.
2: Ya, betul, halo Kak Nadira. Hai. Biasanya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di psikolog gitu. Okay. Di psikolog puskesmas ini.
0: Singgani.

0: Well, teman berdua, kita masih ngomongin tentang nasi jamblang. Mas, tahu nasi jamblang? Tahu? Baru dengar. Aduh, sama ya. Kok sama? Nah, jadi teman berdua, nasi jamblang ini bukan kalau misalnya kita makan ya. Jadi dia itu dibungkus pakai daun jati. Jadi buka bungkusnya dan aroma khas daun jati itu langsung bercampur dengan uap nasi hangat dan ini memberi wangi yang tidak bisa di direplikasi kemasan plastik atau kertas gitu. Dan inilah yang selalu dirindukan penikmat setia dari nasi jamblang dan jadi daya tarik utama bagi wisatawan sendiri, teman berdua. Banyak yang kira jamblang itu adalah jenis bumbu atau nasi khusus. Ternyata nama ini berasal dari desa Jamblang di Kabupaten Cirebon. Tempat tradisi ini bermula sebelum menyebar ke seluruh kota. Jadi ini khasnya Cirebon ya. Kuliner ini punya sejarah dan nasi jamblang adalah salah satu hasil dari sejarah itu sendiri gitu ya, teman berdua. Kira-kira kamu udah pernah coba belum sih nasi jamblang? Nah, atau mungkin sama kayak Mas Iwan gitu ya, baru aja dengar nasi jamblang. Nah, Dila juga sih baru dengar, sudah pernah dengar tapi belum pernah lihat langsung gitu ya. Nah, jadi lahir dari kerja paksa di era kolonial dan lahirlah nasi jamblang ini, teman berdua, yang dibungkus menggunakan daun jati begitu. Tidak banyak yang tahu bahwa nasi jamblang ini khas Cirebon punya sejarah yang jauh lebih dalam dari sekadar kuliner biasa dan bermula dari masa pembangunan The Groot Postweg atau Jalan Raya Pos pada awal abad ke-19. Masyarakat sekitar menyiapkan nasi berbungkus daun jati sebagai bekal para pekerja untuk praktis gitu ya, kuat dan tetap layak dimakan berjam-jam kemudian, seperti itu. Okay, so guys, kamu masih dengerin Nadila sampai nanti sore hari nanti di Santai Siang dan juga di Sore Ceria ya, teman berdua. Masih cukup lama kebersamaan kita siang hari ini, jadi tetap di Produe, teman terbaik kamu.
1: Produe FM, Santai Siang di Produe FM,
2: teman terbaik kamu. Sampai siang di Produe FM.

0: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
1: Jangan salah loh, Ran. Kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
0: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah.
2: Perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar, berkarir, mendapat pengakuan yang setara, dan hak yang adil tanpa memandang jenis kelamin. Menjadi perempuan bukan berarti berhenti di satu peran. Upgrade diri itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Karena perempuan juga bisa hebat, mandiri, dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
3: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
0: Masih main juga?
3: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

kita akan membawamu dari Dewa 19 Teman Bro 2 dengan vokalisnya adalah Firza. Okay. Teman Bro 2, kalau siang-siang kayak gini panas, kita butuh yang dingin-dingin. Mungkin ada salah satu minuman rekomendasi untuk kamu Teman Bro 2, yaitu kalau matcha pasti identik warna hijau ya. Nah, kali ini dia belum matcha Teman Bro 2 ya. Jadi belum matcha ini dia matcha tapi warnanya blue atau biru. Dan ini lagi viral. Dan kamu harus tahu dulu warna birunya itu dari mana kira-kira. Nah, di balik warna birunya ada senyawa bioaktif yang menarik untuk dipelajari Teman Bro 2 dari belum matcha itu sendiri. Rahasia warna birunya bisa berasal dari bunga telang ya. Jadi bunga telang ini mengandung pigmen antosianin Teman Bro 2, khususnya kelompok ternatin yang memberikan warna biru khas begitu ya. Jadi biasanya bunga ini gampang sih ditemukan juga di beberapa tempat begitu. Dan kenapa disebut belum matcha? Jadi bahwa istilah belum matcha ini tidak selalu berarti matcha dari tanaman teh ya. Di pasaran istilah ini bisa digunakan untuk minuman atau bubuk teh begitu Teman Bro 2, atau herbal yang berwarna biru termasuk yang berbahan bunga telang tadi gitu. Nah, kok bisa berubah warna? Jadi kamu bisa menambahkan lemon, lalu dia bisa berubah menjadi ungu atau pink karena pigmen antosianin sensitif terhadap perubahan pH sendiri kayak gitu. Nah, kira-kira kamu tim mana nih? Tim blue matcha atau green matcha Teman Bro 2? Jadi blue matcha bukan hanya sekedar cantik ya, warna birunya juga berasal dari bunga telang yang kaya akan pigmen antosianin, dan uniknya saat ditambahkan lemon warnanya bisa berubah menjadi warna ungu. Kayak gitu ceritanya.

0: pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
4: Woi, minggir lu, buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
5: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
3: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
6: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Saya sengaja muterin lagu yang agak sedikit galau dan apa ya, yang ya bisa dibilang seperti ini, seperti Rosa dan sejenisnya gitu ya. Kenapa? Karena cuaca lagi panas, teman berdua. Kita berdoa ya, semoga hujan juga turun. Kemarin sempat hujan tapi tidak lama ya. Intensitasnya juga sangat ringan kemarin, ya kan Mas? Kita minta doa semoga hujannya deras gitu ya, amin. Dan teman berdua, kali ini kita ke informasi olahraga. Ini mengenai Ketua National Olympic Committee atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, itu mengukuhkan kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 di Wisma Serbaguna GBK Jakarta di hari Rabu pagi tadi. Agenda ini dihadiri oleh Menpora RI Erick Thohir sebagai pembina upacara, perwakilan atlet, ada pengurus cabang olahraga juga, dan para ofisial. Dalam pernyataannya, Okto resmi mengukuhkan wakil merah putih begitu ya. Dan sedangkan Save the Mission atau CDM kontingen Indonesia di Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menyatakan para atlet siap mengharumkan nama bangsa. Dan tentunya teman Pro 2, kontingen Indonesia berisi 430 atlet dari 35 cabang olahraga. Jumlah itu ditambah dengan 148 pelatih dan 32 orang ofisial. Pemerintah juga menargetkan tim merah putih mendulang 4 emas pada pesta olahraga terbesar di Asia ini. Target itu lebih rendah dari pencapaian Asian Games 2022 dengan 7 emas. Jadwal Asian Games 2026 berlangsung di Aichi dan Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober nanti. Dan harapan besar ini akan mengarah pada pundak atlet kebanggaan. Mudah-mudahan ya, atlet-atlet dari Indonesia bisa memberikan apa ya, hasil yang luar biasa di Asian Games 2026 nanti di Aichi dan Nagoya, Jepang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih.
3: Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
2: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Pengumuman pre-2 Timnas Indonesia U20 sudah memastikan tiket ke Piala Asia U20 2027 yang akan berlangsung di China pada Maret hingga April nanti. Lantas siapa calon lawan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2027? Nah, ada yang bisa jawab? Nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya ucapan terima kasih. Oke, skuad Garuda Muda merupakan salah satu dari 16 kontestan putaran final kejuaraan level kontinental kelompok umur tersebut, kecuali China yang lolos otomatis ya sebagai tuan rumah. Sebanyak 15 negara lain harus menjalani laga kualifikasi dengan perincian 8 juara grup dan 7 runner up. Dan kelak 16 negara tersebut akan terbagi ke dalam 4 grup. Hingga kini belum ada penjelasan mengenai jadwal pengundian atau drawing dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Begitu pula soal pembagian pot unggulan begitu ya. Kendati berdasarkan hasil Piala Asia U20 2025 dan kualifikasi Piala Asia U20 2027 dapat diperkirakan pembagian potnya teman berdua. Pada Piala Asia U20 2025 Indonesia menempati peringkat ketiga fase grup dan menjadi juara grup pada kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2027. Dengan demikian Indonesia kemungkinan akan menempati pot 3 bersama negara-negara yang tahun lalu juga tidak lolos dari fase grup Piala Asia U20 seperti Thailand misalnya. Oke, dan mungkin firasatku kali ini benar ya, Indonesia bakal menjadi juara di Piala Asia U20 tahun 2027. Amin. Sekarang teman Pro2, kamu masih ditemenin sama Nadila di program Santai Siang ya. Sampai nanti di jam 15, lalu 15 sampai dengan 17 ada Sore Ceria teman Pro2. Oke, dan tentunya saya pengen say hey juga nih buat kamu ya, misalnya masih dengerin Pro2 sambil nyetir maybe, atau mungkin lagi beraktivitas dengan segudang aktivitasmu yang kamu sendiri bertanya gitu, kapan ini semua selesai? Lalu jawabannya adalah, namanya juga dunia ya, tempatnya ujian. Kalau udah gak mau diuji, kemana mas? Kembali. Oke, teman Pro2, saya menantikan hujan siang hari ini, mungkin kamu juga ya menantikan hujan. Tapi di siang hari kayak gini kayak lagi nunggu hujan di tengah gurun ya.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self-reward itu bisa hal simpel. Kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self-reward secukupnya biar hidup lebih bahagia. Radio Republik of

105 FM RR Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita udah di 4 menit dari pukul 14 siang ini, teman Pro 2. Hujannya juga belum terlihat nih. Padahal saya udah dari tadi nunggu hujan turun. Sama kadang kayak nunggu kamu yang kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang, ya kan? On off kayak lampu. Okay, teman Pro 2, siang ini kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Kali ini ada beberapa kepribadian berdasarkan foto profilnya nih. Selfie tidak berarti narsis loh, teman Pro 2. Jadi foto yang ditampilkan dalam profil media sosial itu bukan hanya sekadar gambar loh ya. Lebih dari itu, foto profil bisa menggambarkan kepribadian seseorang, dan masing-masing dari kita punya gaya foto profilnya masing-masing nih. Ada yang terlihat percaya diri dengan menampilkan wajah dengan jelas, ada yang juga malu-malu dan memilih untuk menyembunyikan wajahnya. Dan mengutip dari Psychology Today, foto profil memberikan petunjuk yang terbuka maupun tersembunyi. Terbuka di sini berarti pesan yang ingin disampaikan melalui foto yang ditampilkan. Nah, pesan apa kiranya yang ingin disampaikan oleh foto profil masing-masing? Yang pertama adalah foto profil yang tidak fokus pada wajah. Jadi sebuah studi yang dilakukan oleh sejumlah penelitian di University of Pennsylvania mencoba menganalisis kepribadian atau karakter yang muncul dalam foto profil tertentu. Salah satunya adalah foto yang tidak memperlihatkan wajah secara gamblang. Dan mengutip dari New York Post, foto jenis ini memperlihatkan sosok pribadi yang memberontak. Mereka umumnya terbuka dan tertarik pada hal-hal yang tidak biasa. Selain itu mereka juga dinilai selalu berupaya menjalani hidup dengan penuh semangat. Lalu bagaimana dengan foto selfie? Tidak selalu berarti narsis ya untuk foto selfie. Orang yang memajang hasil selfie untuk profil medsosnya konon memiliki kepribadian yang teliti. Mereka juga cenderung disiplin dan mudah beradaptasi di tengah lingkungan sosial. Mereka juga umumnya tipe orang yang mengikuti arus begitu ya. Selain selfie, kepribadian seperti seperti foto profil yang tidak fokus pada wajah begitu, itu juga ditemukan pada orang yang memperlihatkan wajah tersenyum pada foto profil seperti itu. Okay, kira-kira kalau foto profilmu di WhatsApp, di IG, modelnya kayak apa ya, teman berdua?

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Haus nih.
3: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
2: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
3: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

Kita lanjutin lagi informasi di Santai Siang hari ini teman berdua. Sembari kamu lagi nyetir atau lagi berkendara ya di siang hari ini, kita masih ngomongin tentang beberapa kepribadian berdasarkan kalau dilihat dari foto profil. Dan ini menurut yang tadi Nadila sampaikan adalah Psychology Today teman berdua. Yang berikutnya yaitu setelah foto profil yang tidak berfokus pada wajah, lalu foto selfie, dan buat orang yang memilih memajang foto bersama temannya di foto profilnya, itu menampilkan misalnya foto bersama orang lain seperti teman ya dalam foto profil medsos, menandakan kepribadian yang cenderung ekstrovert. Mereka terbuka dan percaya diri, dan bukan cuma itu saja, mereka juga senang saat semua perhatian tertuju padanya. Selain mengunggah foto bersama teman, orang-orang seperti ini juga biasanya menggunakan foto yang membuat mereka terlihat lebih muda begitu ya. Lalu bagaimana dengan kepribadian orang yang foto profilnya bersama dengan pasangannya? Nah, orang yang memamerkan foto bersama pasangan sebagai foto profilnya biasanya merupakan pribadi yang kooperatif dan dapat bergaul dengan baik ya. Mereka juga biasanya disukai banyak orang, dan bukan cuma foto bersama pasangan aja, kepribadian itu juga terlihat pada orang yang menggunakan foto profil berwarna cerah dan juga tersenyum. Lalu untuk orang yang menggunakan foto yang sedikit serius, wajah tidak tersenyum di foto profil, jadi mereka biasanya merupakan pribadi yang tidak stabil dan mudah kewalahan. Saat ada sesuatu yang tidak beres, mereka akan luar biasa gelisah ya, dan tidak jarang kegelisahan itu dikeluarkan secara meledak-meledak. Nah, kendati demikian, penjelasan soal kepribadian berdasarkan foto profil di media sosial ini juga tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan ya. Setiap orang itu tentu memiliki pertimbangannya masing-masing saat memilih foto profil. Jadi bukan dijadikan satu patokan, ini hanya sebagai referensi aja sih teman berdua. Okay, so guys, jangan kemana-mana karena Nadila belum pamit, karena kebersamaan kita masih akan terus lanjut.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending nih kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Oke, sampai saat ini ada gak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah? Atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
8: Kalau untuk kita sendiri kah, kita selama menjabat di tahun ini, kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
7: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya. Oke.
8: Iya.
7: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita enggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
8: benar sekali.
7: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan cara hanya berharap terus.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Radio Republik of Indonesia.
1: Loh, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
1: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
3: Permisi, Bu.
1: Aduh, lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
3: Makasih ya, Bu.
1: Gimana, Win? Gimana? Dapat nggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi, yang penting tuh komunikasi. No, di depan. LOL.
4: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
5: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
4: Hah? Ganteng?
5: Stunting.
4: Apa itu stunting?
6: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
2: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini agen ta Briling, dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay. Bagus, Kak.
1: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
2: Iya,
1: nah, mungkin dari penghasilan Dian sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
2: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, tempat terbaik kamu. Kita di sore ceria hari ini masih ditemenin sama Nadila sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih buat kamu yang masih terus stay tune ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Punya apa namanya mental seperti itu gitu, jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar, sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
2: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini. Jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan pengetahuan mereka begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi dengan numerasi. Gitu. Nah, dalam program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca buku dia. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku, nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
1: literasi
2: dan numerasi. Karena itu yang terpenting.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, Pro 2 FM, the hits music station.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Karena aja udah berapa kali diguncang ya kan? Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuannya.
5: Iya.
4: Daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
5: Emosinya ya.
4: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih.
6: Perannya sendiri. Iya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini. Perempuan paling ribut.
3: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
6: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu, tadi saya bilang, dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya, dia cari memang. Itu. Kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa, sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat di setiap dusun. Kita sudah kaji itu apa bencananya di sini. Titik ancamannya ada berapa?
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan masih ditemenin sama Nadila tentunya, teman Pro 2. Di sore hari ini, di sore ceria ya, sampai nanti di 17 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, silakan di download dulu di Play Store ataupun App Store kamu ya, teman Pro 2, untuk mendengarkan Pro 2 RRI Palu dimanapun kamu berada. Dan kali ini kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 Palu. Kali ini kita ke informasi dari Kota Palu ya. Jadi Polresta Palu membekuk terduga pelaku kekerasan di pos security Metro Palu. Jadi tim URC Resmob Tadulako Satreskrim Polresta Palu menangkap seorang pelajar atau mahasiswa begitu ya, yang bernama Aidil Husni alias Aidil, terduga pelaku kekerasan secara bersama-sama di pos security perumahan Metro Regency. Penangkapan itu dilakukan pada Sabtu tanggal 5 September 2026 dini hari tanpa perlawanan di sebuah homestay di Jalan Lorong Pelangi, Kelurahan Tatura Selatan. Dan dilansir dari Tribrata News, kasus ini bermula dari insiden kekerasan di pos security pada Selasa, teman Pro 2, di tanggal 21 Juli 2026 yang kemudian berkembang menjadi keributan antar kelompok. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban dan terduga pelaku yang lebih dulu diamankan, polisi melacak keberadaan Adil yang dalam interogasi awal telah mengakui keterlibatannya. Dan saat ini jajaran Satreskrim Polresta Palu masih mendalami peran masing-masing pihak yang terlibat serta mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat penyidikan ya. Dan atas perbuatannya, Adil disangkakan melanggar pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dan informasi ini saya kutip dari laman Instagram Info Palu, teman berdua.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
4: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
3: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
4: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
5: Mengapa sepi tanpakah di sini?
3: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
6: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

This is Nadine Amiza dengan judul lagunya Laika, Kau Yang Muda, Kau Muda Dicinta. Jadi lagu ini adalah album barunya Nadine Amiza. Laika itu diambil dari nama seekor anjing yang diterbangkan ke bulan ya teman Pradua. Jadi di album ini Nadine Amiza bercerita tentang misi penerbangan seekor anjing yang diterbangkan ke bulan. Okay, kamu bisa cari informasinya karena menurutku salah satu albumnya Nadine di tahun ini cukup unik sih. Okay, kita ke informasi selanjutnya teman Pro2. Ini tips kecil tapi bisa bikin muka kita jadi cepat bersih. Jadi tujuannya adalah jangan sampai masalah wajah makin parah gitu ya. Padahal niatnya ingin membuat wajah kita berubah jadi lebih baik, tapi karena ada beberapa step yang salah, jadi bikin wajah kita malah lebih bermasalah. Yang pertama, kurangin jumlah skincare yang kita pakai, biar resiko iritasi atau breakoutnya kecil. Jadi biasanya saya sih termasuk yang kalau mau pakai skincare itu mesti banyak-banyak gitu ya, banyak tebal, berasa supaya cepat efeknya, padahal tidak sih. Pasti besok paginya agak-agak sedikit breakout atau agak terkelupas wajahnya kalau menaruh skincare terlalu banyak ya. Mungkin karena iritasi atau kandungannya mungkin terlalu banyak, akhirnya kulit tidak bisa menerima akan hal itu, jadi deh terkupas, kering dan lain sebagainya. Dan berikutnya, tapi skincare apa yang kita bisa kurangin teman Pro2? Tapi skincare apa yang kita bisa kurangin? Yaitu toner ya. Nah, kita itu tidak harus pakai toner. Kalau muka udah cukup lembab, pakai moisturizer aja. Ya sih, satu tahun terakhir ini saya udah berhenti menggunakan toner. Karena saya pikir toner itu kadang membuat kulit saya kering sih teman Pro2. Jadi berhenti pakai toner. Jadi kalau muka kamu udah cukup lembab, pakai moisturizer aja. Lalu obat total wajah. Kita itu tidak harus pakai obat total. Kalau face wash, moist, dan sunscreen gitu ya, udah berbahan anti jerawat, udah cukup kayak gitu. Jadi jangan semuanya, nanti kelebihan reaktif lagi ya. Lalu sunscreen. Nah, kita itu tidak harus pakai sunscreen kalau kerja indoor atau jarang kena sinar matahari. Siapa bilang? kan, tapi Nadila beberapa kali konsultasi, katanya di dalam ruangan itu juga mesti pakai sunscreen karena terpapar oleh cahaya biru misalnya lampu, komputer dan lain sebagainya itu juga berpengaruh sih. So, bagaimana menurut teman-teman Pro2 itu sih yang menurutku ya, yang ku tahu ya. Dan selanjutnya adalah si banyak sih, tapi kita lanjutin sesaat lagi ya setelah kita break teman Pro2. Jadi pastikan kamu tak kemana-mana ya. Tetap di Pro2 teman terbaik kamu. Sekarang mau kasih kamu lagunya Mawar the Jong ya teman Pro2. Lagunya Mawar the Jong bareng Juicy Lucy yang judulnya adalah Tak di Tanganku. Nah, ini juga salah satu apa ya, lagu yang menceritakan tentang perjuangan LDR. Okay, tetap di Pro2 teman terbaik kamu.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
1: Ada kak.
0: Oh ada.
1: Kita ada.
0: Oh ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
1: Iya.
0: Kalau misalnya tidak nih misalnya, iya, apa konsekuensinya?
1: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Hmm. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Hmm. Kemarin kalau tidak capainya seperti apa? Itu yang kita evaluasi, nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
0: Oh, berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Kalau misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
1: Pasti kak, mulai dari openingnya, mm-hmm, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Mm-hmm. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, mm-hmm, dari juga operasionalnya, mm-hmm, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
0: Okay.
1: Jadi seperti itu.
0: Okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
2: Kalau promosi kita melalui media sosial, mm-hmm, juga kak. Dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga.
0: Pelayanan.
2: Kita memberikan yang namanya experience ke customer-nya kita,
0: okay,
2: yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer.
0: Uh-uh.
2: Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu,
0: yeah,
2: sehingga customer ini bisa merasa dihargai,
0: yeah,
2: merasa betul, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Hmm, jadi okay, yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience. Iya, experience atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer kita.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman-teman.

Well, teman berdua, selanjutnya kita lanjutin lagi informasi di sore hari ini. Ini mengenai tips kecil tapi bisa bikin wajah kita jadi lebih bersih, yaitu kurangi jumlah skincare, dan kita tidak mesti harus pakai toner ya, dan tidak mesti harus pakai obat total jerawat juga. Kalau misalnya udah pakai face wash, pakai moist, sunscreen, dan semuanya kalau udah berbahan anti jerawat, jadi tidak perlu obat total lagi. Lalu micellar water, teman berdua, dan kita tidak harus double cleansing kalau kerja indoor atau lagi tidak pakai make up dan bedak ya. Dan jadi kalau misalnya kamu lagi tidak pakai bedak, it's okay sih, atau tidak pakai make up, dan kamu merasa bahwa membersihkan dengan cuci muka udah cukup, ya udah. Lalu masker wajah, dan kita ini tidak harus pakai masker karena benefit masker udah kita dapat dari Moist. Tapi kalau pakai masker lagi kayaknya juga lebih bagus deh ya. Terus reminder untuk atasi masalah wajah, hampir semua orang cuma pakai butuh 2 sampai dengan 5 produk skincare aja sih, teman berdua. Kira-kira cuma butuh ini nih, face wash, moist, sunscreen, toner optional ya, retinol atau eksfoliasi, pilih salah satu. Kalau malam ini kamu bakal retinol, berarti jangan eksfoliasi. Eksfoliasinya bisa besok. Eksfoliasi paling 3 kali seminggu atau 2 atau sampai 3 kali seminggu. Retinol juga bisa 3 kali seminggu sih, teman berdua. Jadi biar muka cepat bersih, kurangi jumlah skincare yang kita pakai, biar resiko iritasi breakoutnya juga kecil begitu ya. Dan fokus sedikit skincare tapi cocok dan juga berkualitas, teman berdua. Okay, menuju glowing in the dark ya. Teman berdua, mungkin saat ini kamu lagi di perjalanan sambil dengerin berdua. Semoga terhibur ya dengan hadirnya berdua di sore hari ini. Sekarang kita ke Tata Janeta dengan Cinta.

0: Budi, kamu kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana nggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas. Tenangin diri. Kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket, Bu. Biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya, Bu. Atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama kita bisa.
4: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
5: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Eh, stop! Lampu merah!
4: Iya, ditahu juga.
3: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
4: Tidak, Le. Kenapa, eh?
3: Kau mau tahu? Begini,
5: pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
6: Obrolan seru di Produa FM.
0: Cerita.
7: Ibu juga pakai konsep itu ya, terus harus pedes kah atau memang kalau yang enggak pedes berarti?
0: Iya, kadang orang pesan menunya sudah manis dagingnya, manis lagi ayamnya. Saya bilang kalau ini boleh enggak yang pedes satu macam. Karena kalau manis semua nanti orang enggak mau makan, banyak yang sisa gitu.
7: Jadi ada yang nyaranin juga ya, Bu ya? Nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
0: Iya.
7: Ibu sarankan juga?
0: Iya, saya sarankan supaya ada yang pedas.
7: Lebih gitu. Balance gitu.
0: Iya. Terus kalau ayamnya dia minta begini, saya bilang coba ikan saja dibikin masak begitu. Dia bilang, karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi,
6: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong.
1: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan PAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
3: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Ini kan di usia dini begitu ya. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh.
2: Okay. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya Kak, sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan dini. Karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya, kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal tidak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman,

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita udah dengerin beberapa lagu spesial yang nemenin kamu semua di sore hari ini, yang mungkin lagi sementara di jalan gitu kan, sambil mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Saya pengen mampir dulu nih ke rekan-rekan yang mungkin sekarang lagi sementara di jalan. Ada Karina, ada Nadila, terus ada Pak Amran, ada Kak Sukron, Kak Egi, ada Kak Rini juga yang lagi sementara jalan. Oh, sama Kak Arif, gak ketinggalan ya. Ini lagi sementara mencari baju untuk ditampilkan nanti di 11 September nanti ya. Karena kalau kita ngomongin terkait dengan 11 September sih, teman Pro 2, sebenarnya 11 September ini adalah momen yang sangat-sangat-sangat spesial untuk Radio Republik Indonesia. Karena itu adalah HUT ke-81 dari RRI, teman Pro 2. Dan apa ya, bisa dibilang RRI ini adalah bagian dari sejarah Republik Indonesia. Oke deh. Nah, ngomongin soal RRI juga nih, teman Pro 2, sudahkah kamu mendownload aplikasi RRI Digital? Karena di aplikasi RRI Digital kamu bisa mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia melalui satu aplikasi, bisa saling sharing konten juga, teman Pro 2, dan pastinya kamu juga bisa punya akun, bisa bertukar informasi, baca-baca berita, terus dengerin podcast juga, teman Pro 2. Dan ngomongin podcast, RRI juga sekarang udah masuk di Spotify, jadi kamu bisa cari aja podcastnya RRI, ada di Spotify, ada Lestari, kemudian ada Sportiva, dan masih banyak lagi channel-channel atau konten-konten yang ada di Spotify dari RRI sendiri. Oke deh, teman-teman Pro 2, kita dengerin dulu satu lagu sebelum itu. Saya tadi pengen puterin lagu sebenarnya, tapi ntar lagunya saya tahan dulu, teman-teman Pro 2, buat kamu yang pengen request nanti ntar boleh deh di jam 7 malam ya. Nanti bakalan ada Melia yang bakalan nemenin kamu semua pastinya. Dan Melia lagi di jalan juga. Hai, hati-hati. Tetap hati-hati saat berkendara ya. Ada suara saya yang bakalan menemenin kamu sepertinya. Oke, teman-teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Palu untuk sama-sama menantikan waktu azan maghrib. So, don't go anywhere. Keep setu terus aja di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Deal.
3: Iya, kenapa sih?
2: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
3: Wah, oke juga tuh. Yuk, kita gaskan.
2: Ayo. Deal. Ya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar enggak pakai plastik lagi.
3: Aduh, Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
2: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
3: Iya.
4: Selamat siang, Kakak. Mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
3: Take away aja ya, Mas. Ada promo kan?
4: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
3: Kita nggak bawa tumbler, gimana dong mas?
4: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini.
3: Saya balik ambil tumbler aja ya mas. Hitung-hitung ngirit.
5: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Status 5 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Sekarang kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Palu untuk menantikan waktu azan maghrib.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu Asakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

أكبر الله.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
2: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan. Karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita. Mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
3: Dan kurangi memakai plastik. Karena dapat menimbulkan ketambahan polusi. Polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas.
4: Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
1: anak muda
4: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
1: bisa percaya
4: diri. Iya, bisa percaya diri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Nah, Spensi, kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
4: Jadi kalau brand Badan Salat itu kita selain media sosial, di sosial kayaknya sekarang gak wajib ya. Nah, terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana, nah itu yang kita coba datengin. Kita coba datengin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, biasa instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial, sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja ya. Untuk yang tumpeng ini kan value-nya kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, kalau nggak ada foto kita desainkan pink. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Ketemu lagi ya bareng Melia di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2 di hari Rabu 9 September 2026. Itu tandanya 2 hari lagi kita bakal merayakan hari radio ya teman Pro 2 di 11 September 2026. Dan tentunya teman Pro 2, kalau sudah hari radio tentunya kita bakal upacara. Kita bakal merayakan hari radio di tanggal 11 September. So teman Pro 2, Melia bakal temenin kamu di Jaga Malam hari ini sampai nanti di pukul 12 malam. Jadi buat kamu yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 4560 3105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Aku juga bakal kasih informasi-informasi terbaru tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Teman Produa, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Khairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Kebudayaan Remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
2: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya kak.
1: 15 iya, sampai
2: 15
1: dengan?
2: Sampai 17 kak.
1: Oke, okay, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau dewasa usianya berapa?
2: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas, Kak.
1: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
2: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada, Kak. Mm-hmm. Ya, Kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu, Kak. Apalagi udah kelas 2, mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
1: Oh, grand finalnya ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya. Di, apa namanya, di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya, putranya dari NTT ya?
2: Iya, dari NTT.
1: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
2: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya, Kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi, Kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi, Kak, itu pasti ada. Nanti kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih, Kak. Karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar, Kak.
1: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mencintai, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
2: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih, Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya, Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik, Kak.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi terbaru kita di malam hari ini di mana Kementerian Dalam Negeri mengizinkan aparatur sipil negara menerapkan sistem kerja dari rumah WFH hingga 80%. Kebijakan fleksibilitas kerja tersebut diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Penerapan sistem kerja dari rumah tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kedaruratan daerah. Langkah antisipasi ini dapat diperlakukan apabila aktivitas erupsi berpotensi mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat. Kemendagri terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi di wilayah sekitar Banten dan Lampung. Pemantauan juga mencakup daerah Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga Sumatera Selatan. Demikian yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito memastikan kegiatan work from home tersebut dipersilakan untuk menjaga kesehatan dan keamanan dalam kondisi demikian. Penyesuaian terhadap aktivitas masyarakat mencakup proses belajar mengajar hingga sistem transportasi darat. Kebijakan darurat tersebut diambil demi mengurangi resiko bahaya abu vulkanik di area terdampak.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau di pukul 8 nih, teman Pro 2 waktunya kita bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat di malam hari ini. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, teman terbaik kamu.

seluruh Indonesia, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman berdua. Malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, enggak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman berdua. Tapi tenang aja, gue enggak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman berdua seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya, gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini? Berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman berdua, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman berdua, tetap stay tune di seluruh Produ FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC, Music Live Chat.

0: Prodi FM seluruh Indonesia, teman Prodi masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Prodi, nggak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar nggak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira. Halo.
1: Halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga. Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu, konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus.
1: Konten.
0: Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Gitu,
1: tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai
0: gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel,
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
1: Sebelumnya belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
1: Lari tetap masih.
0: Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Ya 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari yang mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Jadi
1: kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
0: Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Benar. Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener,
1: ya.
0: Pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu. Berarti ada 5 kali lagi ya kesini nanti.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ya, Ma.
1: Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini.
0: Nah.
1: Gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh, ngapain aja sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, jadi arsip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan. Terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks.

0: bercerita tentang itu.
1: Iya betul.
0: Boleh tahu nggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu. Rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk.
0: Termasuk. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke, oke, oke. Iya.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang oh, dia pernah ngalamin kayak gini juga ya, okay, gitu. Ya, di hubungannya memang mulai gak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah, okay, gitu. Malah kayak, udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Temen.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya, maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar

0: gengsi gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya. Juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama

0: Ma single di EP ini itu berakhir sudah.
1: Berakhir sudah.
0: Dan ternyata deep ya. Meaningnya deep ya ternyata deep ya. Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu. Gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa
1: juga, ikut
0: kebawa
1: juga,
0: iya
1: kan?
0: Kebawa ya.
1: Ikut hilang lah biasanya. Biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu.
0: Iya,
1: gimana
0: sih
1: nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu, caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak los banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalo, ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi kan. Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Iya, sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya
1: benar, sakit.
0: Oh itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya benar.
0: Nah gitu. itu tapi itu bohong guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana. Setuju. Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya. Bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa
1: lebih
0: pamit ya.
1: Tanpa pamit.
0: Nah gitu. dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapet demonya dari produserku,
0: okay.
1: Terus dari penulis ada kan.

0: Masih di lagu lagunya gitu.
1: Iya, dan emang dari pemilihan kata ini, BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oh oke, okay. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang, karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
1: Iya benar.
0: Jadi langsung banyak tuh lagu, aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga

0: Safira
1: gitu,
0: banget ini mah.
1: Banget gitu. Melankolis-melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
0: Cewek-cewek gitu. Melankolis.
1: Iya, benar.
0: Oke, oke, oke. Okay. Mungkin teman Pradu ada yang relate banget sama lagu ini berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman Pradu buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget, atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811 800 105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Nah, menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: nih,
0: yang
1: ya.
0: Kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti

0: tetapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, kita gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan. Gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak, atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
1: Lebih ke kadang mikirin market ya.
0: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
1: Iya, gitu. Kita enggak bisa idealis ya.
0: Iya, gitu. Kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya gitu. Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau.
1: Okay.
0: Dan yang kedua adalah apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
1: Oh, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu Berakhir Sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
0: Tentang Diriku.
1: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
0: Betul.
1: Di seluruh DSP.
0: Di seluruh DSP.
1: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
0: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
1: Oh, ada lirik video, visualizer.
0: Visualizer.
1: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Benar. Nice, nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya. Gitu. Jangan lupa di request dan juga di kepoin sosial medianya Alika.
0: Betul.
1: Karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton. Betul. Kebetulan nih.
0: Jadi nanti sorry aku agak titik-titik ya teman-teman.
1: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
0: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah. Tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai. Tetap jadi diri kalian juga. Terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
1: Wih, gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
0: Jangan
1: gitu.
0: Pernah berhenti berkarya.
1: Betul. Setuju sama Alika. Dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
0: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu, pokoknya search aja di Sound Alika Syafira Berakhir Sudah.
1: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
0: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
1: Nah, kalau YouTube
0: @mdjiko.
1: MDjiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
0: Betul.
1: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
0: Turn notification.
1: Turn notification. On. Suka live TikTok enggak?
0: Suka lagi.
1: Nah, itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
0: Benar, benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
1: Oh.
0: Karena aku suka malam-malam. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
1: Oh, kau bikin
0: gitu
1: segmen
0: kan
1: sendiri ya?
0: Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
1: Nah.
0: Oh, aku bisa gini-gini. Guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia ya,
1: okay. Sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita,
0: cerita
1: ya.
0: Curhat apa aja.
1: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
0: Tenang aja. Komunikasi is the key.
1: Nah, itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
0: Terima kasih banyak Kailan.
1: Masih ada empat lagi untuk main ke radio kan.
0: Benar, untuk main ke sini ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan bosan-bosan, teman-teman Pro 2 juga jangan bosan. Alika lagi.
1: Tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
0: Betul.
1: So kalau gitu.

0: Abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much udah join, dan gue harus pamit dulu. Elana Krisandaru pamit, dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Pro 2.

Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Malam ini MLC Pro 2 Jakarta bersama Alika Safira ya teman Pro 2. Asik banget ya obrolan dari Alika dan juga penyiar dari Pro 2 Jakarta. Dan teman Pro 2, kita balik lagi di Jaga Malam Pro 2 Palu masih bareng Melia sampai nanti di pukul 12 teman Pro 2. Di informasi kita di segmen kali ini di mana penyelenggara dari XYZ Live Ground akhirnya menyampaikan klarifikasi terkait ketidakhadiran salah satu performer dari dalam festival XYZ Live Ground 2026 di Batam, di mana klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun resmi mereka. Meski tidak menyebut nama performer secara langsung, pernyataan tersebut diduga mengacu pada grup musik Juicy Lucy yang sebelumnya batal tampil dalam acara tersebut. Jadi Juicy Lucy ini diketahui dijadwalkan menjadi salah satu pengisi acara yang berlangsung di Stadion Temenggung Abdul Jamal pada Sabtu 5 September 2026. Sebelumnya pihak manajemen Juicy Lucy menyampaikan bahwa grup tersebut batal tampil karena adanya sejumlah kewajiban dari pihak penyelenggara yang disebut belum diselesaikan. Dan menanggapi situasi tersebut, teman Pro 2 XYZ ini menyampaikan kronologi dari sisi penyelenggara, di mana promotor menegaskan bahwa semua kebutuhan performer telah disediakan berdasarkan kesepakatan yang telah dikomunikasikan oleh kedua pihak, seperti pembayaran fee yang telah dilakukan full, tiket penerbangan pulang pergi, akomodasi hotel, kebutuhan perjalanan dan hospitality, kebutuhan teknis yang berkaitan dengan acara penyelenggara. Namun penyelenggara juga menyebutkan kerjasama dengan pihak Juicy Lucy tersebut bukan kali pertama dilakukan. Jadi menurut promotor, kedua belah pihak sebelumnya telah beberapa kali nih bekerja sama dalam penyelenggara acara dan proses komunikasi selama ini berjalan dengan secara profesional. Masalah muncul itu ketika rombongannya Juicy Lucy ini hendak berangkat menuju Batam. Pada proses saat keberangkatan terdapat kebutuhan tambahan terkait kelebihan bagasi atau overbaggage yang harus dibayarkan di bandara. Jadi pihak penyelenggara ini kemudian menawarkan solusi agar biaya tersebut terlebih dahulu dibayarkan sehingga perjalanan tetap dilanjutkan. Namun promotor menyebutkan biaya tersebut nantinya akan diproses melalui mekanisme reimburse. Ya teman Pro 2, ini masalah koper aja loh teman Pro 2, di mana penyelenggara ini juga menjelaskan bahwa kebutuhan kelebihan bagasi bukan hanya terjadi pada performer yang dimaksud. Menurutnya terdapat performer lain yang mengalami kebutuhan serupa dan menyelesaikan dengan mekanisme pembayaran terlebih dahulu sebelum kemudian diproses melalui reimbursement teman Pro 2. Ini masalah sepele sih sebenarnya, di mana beberapa netizen di luar sana sampai membandingkan gitu teman Pro 2 sama konser Nasar, di mana karena abu dari anak Gunung Krakatau tersebut, Nasar ini rela gitu membuat konser dengan cara virtual ya, biar konsernya tetap jalan teman Pro 2. Kalau Juicy Lucy gimana nih teman Pro 2? Apakah kita harus membilang jangan lebay?

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
8: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
7: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
8: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
7: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
8: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
9: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
8: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok di Mbaknya ini naik motor di trotoar. Ya salah no ya.
7: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
8: Kok dodolan orang itu?
9: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
8: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
10: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, drama Korea tak hanya dikenal dengan kisah romantis yang mengharukan, tapi juga dengan cerita-cerita yang fantasi, di mana mereka memadukan keajaiban mitos dan juga kisah cinta yang tak biasa. Jadi ada 10 rekomendasi drama Korea bertema fantasi yang bisa teman Pro 2 nikmati untuk masuk ke dunia ajaib penuh emosi ya tentunya. Di mana yang pertama A Good Day to Be a Dog, di mana drama adaptasi ini dari webtoon populer dan bercerita tentang Han Hena, seorang wanita yang dikutuk berubah menjadi anjing setiap kali mencium seorang pria. Oh. Satu-satunya cara untuk menghapus kutukan tersebut itu adalah dengan Jin Sewon, rekan kerjanya yang justru takut pada anjing. Jadi ini drama ini diperankan oleh Cha Eun-woo dan juga Park Kyu-young. Dan drama selanjutnya nih, Dom at Your Service, di mana ini romansa fantasi ini menampilkan seorang Seo In-guk di mana ia menjadi sosok yang misterius yang bisa membuat apapun lenyap dengan seutuhnya, dan ia bertemu dengan Park Bo-young, editor web novel yang hanya punya 100 hari untuk hidup saat Do Kyung ini meminta kehancuran dunia yang datang justru Myul Mang. Aduh, susah banget ya namanya. Pokoknya ini ceritanya tentang satu orang yang pengen dunia hancur, satu orang lagi yang ingin dunianya terus berputar gitu, teman Pro 2. Drama selanjutnya ini drama yang sangat legendaris, teman Pro 2, My Roommate is a Gumiho. Ini bukan Gumiho yang zaman dulu ya. Ini My Roommate is Gumiho ini, teman Pro 2, di mana Shin Woo-yo ini siluman rubah ekor 9 dan juga Lida, mahasiswa yang tanpa sengaja menelan manik ajaib miliknya. Jadi mereka pun terpaksa untuk tinggal serumah demi mencari cara mengembalikannya. Di mana dalam proses tersebut perlahan cinta mereka mulai tumbuh di antara keduanya. Ini karena rubah ekor 9 ini enggak bisa jauh gitu dari manik-maniknya ya. Kemudian teman Pro 2, The Legend of the Blue Sea, ini drama kesukaan aku nih yang diperankan oleh Joo Ji Hyun dan juga Lee Min Ho, teman Pro 2, di mana ini menggabungkan kisah klasik modern seorang putri duyung dari era Joseon yang terdampar di Seoul masa kini untuk mencari cinta sejatinya. Kemudian ia bertemu sama Hae Jun Jae, pria yang mirip dengan kekasihnya di masa lalu, di mana kisah cinta antara dua dunia ini yang berbeda pun akhirnya dimulai, teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2 di Jaga Malam berikut, di segmen berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi, pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.

0: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ngomong-ngomong nih soal malam dan perasaan, ada satu hal yang kadang-kadang memang susah kita hindari, yaitu mengingat sesuatu yang sebenarnya sudah kita coba tinggalkan gitu. Apalagi kalau ceritanya belum benar-benar selesai dengan sama dengan lagu yang tadi kita dengerin ya, akhir yang tak bahagia gitu teman Pro 2. Kita mungkin pernah membayangkan sebuah hubungan akan akhir bahagia, berjalan sampai jauh, saling bertahan, dan akhirnya menjadi cerita yang indah. Tapi ternyata enggak semua cerita punya akhir seperti itu. Ada cerita yang harus berhenti di tengah jalan, teman Pro 2. Ada hubungan yang harus dilepaskan meskipun masih ada rasa, ada seseorang yang pernah begitu dekat, tetapi akhirnya hanya bisa kita kenang dari jauh, dan mungkin disitulah kita mengenal istilah akhir tak bahagia. Tapi teman Pro 2, akhirnya enggak sesuai harapan bukan berarti seluruh cerita itu gagal. Kadang kita terlalu fokus nih pada bagaimana akhirnya, sampai lupa bahwa pernah ada bagian-bagian baik yang pernah kita jalani. Pernah ada tawa, perhatian, ada hari-hari yang membuat kita bahagia. Semua itu tetap menjadi bagian dari perjalanan kita, meskipun akhirnya gak seperti yang kita bayangkan. Dan kalau malam ini teman Pro 2 mengalami fase menerima sebuah akhir, gak apa-apa banget kalau kamu belum sepenuhnya baik-baik aja. Kamu gak harus selalu melupakan. Kamu juga gak harus selalu berpura-pura kuat. Setiap waktu ada kalanya kita itu memang perlu duduk sebentar dengan perasaan sendiri, mengakui bahwa kita itu lagi kecewa, lagi sedih, atau merasa masih berharap gitu ya teman Pro 2. Yang penting jangan sampai sebuah akhir membuat kamu tuh merasa bahwa hidup kamu tuh juga ikut berakhir. Karena setelah satu cerita selesai, masih banyak hal-hal yang belum kamu ketahui, belum kamu temui aja gitu. Masih ada tempat yang belum kamu datangi, orang-orang yang belum kamu kenal, pengalaman yang belum kamu jalani, dan versi diri kamu yang mungkin jauh lebih kuat dari hari ini. Mungkin sekarang kita belum mengerti mengapa sesuatu harus berakhir, tapi beberapa waktu ke depan bisa jadi kita melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kita mungkin akhirnya sadar kehilangan seseorang itu bukan selalu berarti kehilangan masa depan. Bisa jadi itu justru awal untuk mengenal diri sendiri lebih jauh. Jadi buat teman Pro 2 yang malam ini sedang berusaha berdamai dengan akhir tak bahagia, pelan-pelan aja gitu teman Pro 2. Gak perlu memaksakan diri untuk segera lupa. Cukup jalani hari demi hari, lakukan hal-hal kecil yang membuat kamu nyaman, dan izinkan diri kamu untuk sembuh dengan cara kamu sendiri. Karena pada akhirnya bahagia itu gak selalu harus datang dari seseorang yang kita pertahankan. Kadang bahagia dengan datang ketika kita akhirnya bisa berkata, ya ceritanya memang sudah selesai, aku sedih, tapi I'm still aku tetap lanjutkan hidupku. Dan mungkin sebuah akhir yang gak bahagia bukan akhir dari kebahagiaan kita, itu hanya akhir dari satu cerita. So teman Pro 2, kalau malam ini ada lagu yang terasa begitu dekat dengan cerita kamu, biarkan musik menemani diri kamu ya. Gak perlu terlalu banyak dipikirin, tarik nafas, istirahatkan jiwa dan raga kamu lagi ya teman Pro 2. Dan ingat satu hal, kamu masih punya banyak cerita yang belum kamu tulis.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Eh, shh.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita mau ngomongin sesuatu yang sederhana nih, tapi kadang bikin susah tidur. Apa itu? Diam-diam suka. Pernah gak sih teman Pro 2, kalau kamu tuh suka sama sesuatu atau sama seseorang gitu, tapi memilih untuk gak bilang? Kamu tuh cuman bisa memperhatikan dari jauh, tahu kebiasaannya, tahu makanan favoritnya, tahu lagu yang sering banget ia dengerin, bahkan mungkin hafal gitu jam biasanya muncul di media sosial, tapi belum tentu dia tahu kalau ada seseorang yang diam-diam selalu memperhatikannya. Jadi diam-diam suka itu memang unik ya teman Pro 2, di satu sisi rasa menyenangkan karena setiap kali melihat orangnya ada perasaan kecil yang bikin hati senang sendiri, tapi di sisi lain ada juga rasa bingung, mau mendekat takut salah, mau menyapa takut ketahuan, mau mengungkapkan perasaan takut semuanya berubah. Kadang kita justru lebih nyaman menyimpan perasaan itu sendiri, bukan karena gak punya keberanian, tapi mungkin karena kita takut kalau ternyata perasaan kita itu gak dibales. Kita takut semua hubungan yang awalnya biasa aja malah jadi rasa canggung setelah kita mengaku. Akhirnya kita tuh memilih untuk menjadi penonton, melihat iya dari jauh, ikut senang kalau dia bahagia, mungkin sedikit cemburu ketika ia dekat dengan orang lain, tapi tetap berusaha terlihat biasa aja. Yang lucunya nih teman Pro 2, orang yang biasanya diam-diam suka itu biasanya justru gak sadar gitu kita udah membuat banyak skenario di kepala, sementara ia mungkin sedang sibuk menjalani harinya tanpa tahu kalau ada seseorang yang memikirkannya. Tapi teman Pro 2, sebenarnya suka sama seseorang itu gak harus selalu berakhir dengan memiliki. Kadang rasa suka itu hadir hanya untuk membuat kita mengenal sebuah perasaan baru. Kita belajar bagaimana rasanya menunggu, memperhatikan, berharap, sekaligus belajar menerima bahwa gak semuanya harus kita, gak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Tapi kalau memang perasaan itu udah terlalu lama disimpan, mungkin suatu hari nanti juga perlu bertanya kepada diri sendiri, sampai kapan nih mau diam? Karena ada kalanya kita bukan takut ditolak, tapi kita takut kehilangan kemungkinan. Kita takut kalau mengungkapkan perasaan semuanya berubah, padahal kita juga gak pernah tahu gitu apa yang akan terjadi kalau belum mencoba. Mungkin dia ternyata punya perasaan yang sama, mungkin juga tidak, tapi setidaknya kita tahu jawabannya daripada terus dihidup dengan pertanyaan, kalau waktu itu aku bilang kira-kira kamu gimana ya? Aduh. Oke deh teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran wisuda kamu gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
3: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
4: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Teman Pro 2 itu dia tadi Heliodra dengan Propura, lagu yang mungkin buat sebagian dari kamu merasa dekat banget dengan cerita malam ini. Kadang yang paling bikin sakit itu bukan ketika seseorang pergi, tapi ketika kita sadar kalau selama ini sikap manisnya ternyata gak punya arti yang sama buat kita. Kita mengira perhatian itu tanda sayang, kita mengira kepedulian itu tanda rasa yang ada rasanya, padahal bisa jadi semuanya hanya cara dia bersikap. Dan ketika kenyataannya berbeda, yang harus kita hadapi bukan cuma kehilangan seseorang, tapi juga rasa kecewa yang harapannya sudah terlanjur tumpuh. Tapi dari situ kita belajar satu hal, jangan terlalu cepat menyimpulkan perasaan seseorang hanya dari sikap manisnya, karena perhatian belum tentu berarti cinta, teman Pro 2. Kedekatan belum tentu berarti hubungan, dan nyaman belum tentu berarti ingin bersama. Kalau kamu pernah ada di posisi yang sama, diperlakukan spesial lalu akhirnya tahu bahwa semuanya gak seperti yang kamu kira, gak apa-apa. Sakitnya boleh dirasain, kecewanya boleh diakui, tapi jangan sampai kamu mempertanyakan nilai dirimu sendiri hanya karena seseorang itu memilih untuk berpura-pura. Karena pada akhirnya kamu layak mendapatkan perasaan yang jelas, bukan perhatian yang bikin bingung, bukan sikap manis yang penuh tanda tanya, tapi seseorang yang benar-benar tulus hadir tanpa membuat kamu itu merasa harus selalu menebak-nebak. So, teman Pro 2, karena kita udah ada di penghujung jaga malam kali ini, Melia pamit dulu dari ruang dengar kamu. Kita besok bakal bertemu lagi di Santai Siang dan juga Sore Ceria. Jadi, selamat beristirahat teman Pro 2. Mimpi yang indah ya semuanya. Melia pamit. Bye-bye. So I guess

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM, Hits Music Station.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

0: keliatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
3: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
2: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

Bila dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, Program Madu.

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: Dan pendengar, kita cukupkan untuk sajian musik islami pagi hari ini ya, menemani perjalanan kita dalam Mutiara Pagi. Selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir dalam Lintas Sulawesi Tengah.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Selamat pagi dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia, Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Di tengah derasnya arus informasi digital, RRI dinilai punya peran strategis sebagai ruang informasi publik yang terpercaya. Sejumlah kasus kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Sulawesi Tengah di musim kemarau saat ini. Polda Sulteng menyiagakan personil untuk membantu proses pemadaman. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya, WOD Rina Mustika. Kita masuk berita pertama pendengar. Di tengah derasnya arus informasi digital, RRI dinilai punya peran strategis sebagai ruang informasi publik yang terpercaya. Selengkapnya, Miftahul Jannah menurunkan laporannya.
1: RRI dinilai memiliki peran yang strategis di tengah derasnya arus informasi digital saat ini. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama menuturkan, RRI kini tidak hanya berperan sebagai media penyiaran semata, tetapi juga hadir sebagai ruang informasi publik yang terpercaya. Ia menegaskan, keberadaan media seperti RRI semakin krusial guna menyaring serta memfilter banjir informasi tidak terverifikasi yang beredar luas di media digital.
2: Di tengah banyaknya informasi yang beredar di media digital, keberadaan media publik seperti RRI menjadi penting untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, edukatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, lembaga RRI tetap menjadi mitra penting pemerintah, khususnya pemerintah daerah, provinsi dalam menyampaikan informasi dan kebijakan kepada masyarakat.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Palu, Yati Cipto Kuncoro menuturkan, jangkauan yang luas menjadi kunci RRI untuk menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Olehnya, ia menegaskan komitmen lembaganya untuk terus berkolaborasi, khususnya dalam penyebarluasan informasi cuaca dan mitigasi bencana kepada masyarakat.
3: RRI itu bukan saja di kota, tapi di terpencil juga suaranya juga tetap ada. Di tahun 2006, apa yang menjadi misi dan visi selalu mengudara, selalu tetap. Dan BMKG terus bermitra dengan RRI. Sukses selalu RRI.
1: Melalui penguatan sinergi lintas instansi ini, RRI diharapkan terus konsisten menyajikan berita yang mengedukasi, akurat, serta menjadi benteng informasi utama bagi masyarakat di Sulawesi Tengah. RRI juga diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan digital dan terus menghidupkan semboyan sekali di udara, tetap di udara.
0: Di tengah pesatnya perkembangan media digital saat ini, radio dinilai masih memiliki tempat di hati masyarakat sebagai sumber informasi utama. Perkembangan teknologi informasi menghadirkan beragam pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, mulai dari media sosial, portal berita daring, hingga berbagai platform digital lainnya. Namun, kehadiran berbagai sumber informasi tersebut tidak semata-mata dan tidak serta-merta membuat radio kehilangan pendengarnya. Salah satu pendengar RRI, Muhlis, mengatakan dirinya masih memilih radio khususnya RRI sebagai sumber informasi karena menilai informasi yang disampaikan lebih dapat dipercaya. Kondisi tersebut menurutnya membuat radio tetap menjadi pilihan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4: Saya kira kalau media online yang menggunakan HP dan lain sebagainya, informasi itu kebanyakan itu informasi yang kita ragukan kebenarannya. Kenapa? Ya terkadang yang belum terjadi disampaikan di situ. Diambil dari mana informasinya sehingga tidak menarik. Nah, menariknya di melalui radio, melalui RRI khususnya, nah itu kira akurasi datanya itu jelas di sana. Dia tidak akan mau menyiarkan informasi yang belum jelas datanya. Kira itu yang saya menarik sekali.
0: Muhlis juga menambahkan informasi yang beredar melalui media sosial atau media digital tidak seluruhnya dapat dipastikan kebenarannya, terutama ketika sebuah informasi disampaikan sebelum fakta dan datanya benar-benar terverifikasi. Menurutnya, RRI memiliki daya tarik tersendiri karena informasi yang disampaikan dinilai melalui proses penyaringan dan mengutamakan kejelasan data. Melalui penyajian informasi yang akurat dan dapat

0: percaya RRI diharapkan tetap menjadi sumber rujukan masyarakat di tengah semakin beragamnya sumber informasi. Masyarakat Tojo Una-Una mengapresiasi peran RRI baik dalam menyembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat maupun sebagai media sumber informasi mitigasi dan aksi kebencanaan. Terkait hal itu kita akan ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, dengan salah satu pendengar RRI Ampana, Anandia Alia.
1: Assalamualaikum, Ananda Alia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Bagaimana Alia melihat peran RRI dalam pembangunan? Nah, khususnya menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat.
2: Kalau menurut saya, RRI itu menyebarkan informasi resmi tentang program dan aturan pemerintah sampai ke daerah terpencil, terutama kami di pelosok desa. RRI juga mendengar keluhan, terus kemudian dorang kasih tahu akan ulang torang pesuara atau kebutuhan masyarakat kecil begini sama pihak pemerintah. Baru kalau saya selaku pribadi mengamati RRI, menyiarkan berita yang benar, dipercaya sehingga orang masyarakat tidak bingung.
1: Ya, kemudian Alia, bagaimana Alia melihat peran RRI dalam mitigasi dan aksi kebencanaan?
2: RRI yang saya pelajari selama ini, kalau dibilang soal status kebencanaan, itu aktual. Sumber infonya dari pihak atau instansi terkait, langsung dari BMKG, Basarnas, dengan BNPB. Jadi, saya tidak ragu dengan yang RRI bilang, terutama kalau soal bencana.
1: Ya, kemudian yang terakhir, Alia. Kira-kira apa tantangan RRI dalam menjaga nilai keradioannya di tengah perkembangan teknologi informasi saat ini?
2: Tantangan utama RRI dalam menjaga nilai siarannya itu di tengah perkembangan teknologi informasi, yaitu perubahan perilaku audiens yang beralih ke media sosial dengan platform digital global. Jadi tantangan besar sekarang itu paling banyak di media sosial. Nah, tapi seperti saya ini tetap cari informasi yang betul-betul akurat. Jadi bagi saya lebih percaya sama RRIP informasi.
1: Ya, baik. Pendengar, demikian tadi wawancara singkat saya bersama dengan salah seorang mahasiswi ya di Untad 2 Tadulako, Ananda Alia. Alia, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
4: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
3: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
4: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
3: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
4: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
3: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
4: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk, mulai dari sekarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Juara 2.
1: Seratus lima FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2 ya. Kita di program Sepada kali ini, tentunya di Sepada kali ini kita bakal memberikan informasi-informasi ke ruang dengar kamu teman Pro 2 ya. Sembari kamu mungkin sekarang lagi prepare untuk menuju ke tempat aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pro 2, tentunya kita bakalan puterin juga nih lagu-lagu penyemangat kamu di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Dan untuk membuka kita di informasi kali ini, saya punya informasi dari Godzilla yang udah munculin trailer ya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ternyata nih di Godzilla terbaru nih ada pemeran baru loh teman Pro 2. Jadi Toho dan Gay Kids merilis trailer terbaru untuk film Godzilla Minus Zero sekaligus mengumumkan sejumlah tambahan pemeran teman Pro 2. Film tersebut merupakan sequel dari Godzilla Minus One karya Takashi Yamazaki yang meraih penghargaan Oscar. Melansir dari Variety pada Rabu 9 September kemarin, trailer terbaru mengonfirmasi bahwa Godzilla ternyata belum sepenuhnya dihancurkan. Trailer tersebut juga teman Pro 2 memperlihatkan operasi baru untuk memusnahkan kaiju serta menampilkan perpaduan karakter baru dan karakter dari film sebelumnya. Nagasawa Masami bergabung sebagai Makoto Aoyama, seorang prakirawan cuaca yang ditugaskan di Biro Respons Bencana. Kunimura Jun akan memerankan Dr. Ogata, sementara Mai Harako berperan sebagai Akira Hagiwara, asisten Profesor Murakami yang diperankan oleh Tanaka Min, teman-teman berdua ya. Dan ada Ida Motsuke juga kembali memerankan Akio Itagaki, kepala bagian Toyo Balon yang membantu upaya pemusnahan Godzilla dalam film sebelumnya nih teman berdua. Misusashi Kenji, Okuna Eita, dan Inowaki Kai turut bergabung sebagai pemeran baru bersama dengan jajaran aktor lainnya yang telah diumumkan. Godzilla Minus Zero mengambil latar tahun 1949, 2 tahun setelah peristiwa dalam Godzilla Minus One, teman berdua. Ceritanya mengikuti keluarga Tsushima ketika mereka menghadapi bencana baru yang kembali mengancam Jepang. Takashi Yamazaki kembali menjadi sutradara untuk film tersebut. Sequel ini memiliki pengerjaan efek visual yang lebih luas dibandingkan pendahulunya. Tetapi teman Pro 2 tetap mempertahankan latar Jepang setelah Perang Dunia II. Menurut sinopsisnya sih, Jepang telah menghabiskan 2 tahun untuk membangun kembali negara setelah kehancuran yang digambarkan dalam Godzilla Minus One. Ketika Jepang mulai menemukan kembali kedamaiannya rapuh, ancaman baru muncul dan kembali mengacaukan keadaan. Film ini akan melakukan pemutaran perdana dunia sebagai pilihan spotlight gala dalam festival film New York ke-64 pada 26 September mendatang. Film tersebut kemudian akan dirilis di bioskop Jepang pada 3 November, film utama dalam gala Tokyo International Film Festival.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Rasanya yang di persiapan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat di komunitas kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
2: Iya, benar-benar. Okay.
1: Seperti apa?
2: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
3: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Kayak selain tadi kan kita ada pra event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di ini di pra eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project, di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Gitu. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
5: Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
4: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kita update cuaca dulu teman Produa. Mungkin sekarang ya pantauan dari sekitaran Kartini ini teman Produa. Ini lagi aman-aman aja gitu ya teman Produa. Untuk kota Palu mungkin ya. Tapi kayaknya sepertinya semalam bukan iya malam deh kalau gak salah teman Produa ya. Beberapa tempat udah diguyur hujan gitu. Tapi tadi sih yang subuh tadi jalanan di sekitaran Kartini pun ini juga udah sepertinya baru aja kena hujan gitu. Gitu teman Produa, alhamdulillah ya. Setelah beberapa bulan kalau nggak salah ya, kita nggak dikasih hujan sama sekali teman Produa. Tapi akhirnya kemarin finally hujan juga turun gitu teman Produa. Tapi ini sesuai dengan perkiraan cuaca di hari Kamis ini teman Produa, sepertinya bakalan berawan juga nih teman Produa ya. Ada satu yang hujan ringan ini bagian Taweli, tapi sedikit sisanya nih semuanya berawan gitu teman Produa gitu. Nah, ada dari Palu Timur, Palu Barat, Selatan, Utara, Ulu Jadi, Mantikolore, itu semuanya berawan teman-teman Produa. Tapi sesuai pantauan di pagi hari ini yang masih pukul 6 lewat 45 menit, ini kalau dibilang panas juga nggak panas sekali teman-teman Produa. Tapi ya, mataharinya udah mulai kelihatan gitu teman Produa. Nah oke, mari-mari kamu lagi teman Produa di pagi hari ini, tentunya kamu juga bisa gabung di Produa FM Palu kali ini. Di WhatsApp kita di 0811456033105 atau juga tentunya bisa langsung aja di live streaming RR Digital di kolom chat live chatnya ya teman Produa, boleh langsung request lagu di situ teman Produa. Oke, untuk informasi kali ini saya punya informasi dari salah satu film yang berhasil tembus di Toronto dan juga Busan International Film Festival teman Produa. Ada film Empat Musim Pertiwi. Jadi film Empat Musim Pertiwi karya sutradara Camilla Andini ini akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival, dan juga film terbaru 4K Films itu juga akan tayang di Busan International Film Festival 2020 dan bertepatan dengan perilisan di Indonesia teman Produa. Film yang dibintangi oleh Putri Marino tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026 mendatang. Empat Musim Pertiwi menjadi proyek terbesar 4K Films dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara. 6 negara yang terlibat dalam produksi film tersebut, teman Produa ya, ada Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan juga Polandia. Film ini juga berkolaborasi dengan Miles Films, Jakarta, Trinity Optima, Imaginary, Team Up, Julie Estel, dan juga Navarros, teman Produa. Empat Musim Pertiwi mengikuti perjalanan Pertiwi yang diperankan Putri Marino. Ia kembali ke tanah kelahirannya setelah puluhan tahun meninggalkan tempat tersebut. Kepulangannya mempertemukan Pertiwi dengan orang-orang dari masa lalunya. Mereka kira membawa kenangan tentang berbagai musim dalam kehidupan Pertiwi gitu, termasuk pengalaman terbaik hingga terburuk. Film tersebut menjadi ruang eksplorasi artistik terbaru Camilla Andini melalui pendekatan cross genre. Camilla juga untuk pertama kalinya teman Produa menggunakan elemen fiksi ilmiah atau sci-fi dalam filmnya. Dalam keterangannya juga nih teman Produa, Camilla mengatakan bahwa dia sangat menyukai film-film sci-fi, namun baru sekarang nih merasa punya kebutuhan menampilkannya secara luas dan juga universal. Setiap cerita tentunya memiliki kebutuhan sendiri, dan bagi dia ini juga akan menjadi salah satu cara terbaik untuk menyampaikannya. Produksi film berlangsung pada 2025 dan sebagian besar proses syuting dilakukan di kawasan Bromo. Lokasi syuting mencakup pemukiman, persawahan, hingga kawasan berpasir dengan kebutuhan logistik yang besar teman Produa. Produser Iva Isfansyah mengatakan skala produksi 4 Musim Pertiwi ini menjadi yang terbesar bagi 4K Films. Menurutnya, tantangan produksi juga berlanjut hingga tahap post-production karena banyak detail-detail dalam desain produksinya gitu. Dan mereka berharap penonton dapat merasakan perjalanan pulang Pertiwi dalam menemui musim-musim kehidupannya. Lewat penjelajahan artistik terbaru Camilla Andini yang juga didukung oleh jajaran kru yang telah bekerja sama sejak Gadis Kretek katanya teman Produa. 4 Musim Pertiwi juga menandai kembalinya Camilla Andini ke Toronto International Film Festival. Sebelumnya, film Uni yang udah tayang di tahun 2021 meraih penghargaan Platform Prize di festival tersebut. Sementara itu, empat musim pertiwi ya teman Produa akan hadir dalam program A Window on Asian Cinema di BIFF 2026. Program tersebut menampilkan karya sinias Asia yang dinilai memiliki jejak kuat dalam perkembangan sinema internasional. Selain Putri Marino, teman Produa, Film ini juga menghadirkan Arya Saloka, Christine Hakim, Hana Malasan, dan Sofia Siren. Deretan pemain lainnya yakni Nagra Pakusadewa, Dwika Pradiana, Mariam Supraba, Hana Areta, dan juga Toto Srasiti. Film ini turut menghadirkan representasi keberagaman melalui keterlibatan Dwika Pradiana dan Hana Areta. Dwika merupakan aktor dengan vitiligo, sedangkan Hana merupakan aktor tuli. Empat Musim Pertiwi juga mendapat representasi internasional dari Goodfellas, perusahaan sales agent asal Prancis. Dan film tersebut dijadwalkan tayang di Indonesia di tanggal 8 Oktober 2026 mendatang.

0: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Kiri, balas, kanan, jalan. Terus, ya terus. Hop, stop.
5: Duh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
6: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
5: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
6: Saya...

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
2: Ada kak.
1: Oh ada.
2: Kita ada.
1: Oh ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
2: Iya.
1: Kalau misalnya tidak nih misalnya, iya, apa konsekuensinya?
2: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Hmm. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Hmm. Kemarin kalau tidak capainya seperti apa? Itu yang kita evaluasi, nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
1: Berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Kalau misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
2: Pasti kak, mulai dari openingnya, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, dari juga operasionalnya, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
1: Okay.
2: Jadi seperti itu.
1: Okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
3: Kalau promosi kita melalui media sosial juga kak, dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga.
1: Pelayanan, kita
3: memberikan yang namanya experience ke customer-nya kita, yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu sehingga customer

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada gak sih di sini teman berdua yang tiba-tiba kepikiran pengen beli rumah gitu teman berdua ya? Atau mungkin sekarang tabungannya udah di apa ya? Udah di tahap yang kayak okay, ini tabungan udah cukup buat beli rumah teman berdua, tapi ternyata teman berdua ya, kalau mau beli rumah tuh harusnya ada hal-hal yang perlu kamu pertimbangin dulu gak sih teman berdua? Mungkin sebelum kalau beli rumah gitu ya, uangnya udah cukup belum? Tapi ini kita gak bicara soal duit loh teman berdua. Jadi mungkin membeli rumah itu kan bukan suatu keputusan yang bisa dilakukan secara terburu-buru gitu ya teman berdua. Selain kamu harus nyiapin dana, calon pembeli perlu harus mempertimbangkan apakah hunian tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup sehari-hari. Pasalnya nih teman berdua ya, rumah tuh bukan hanya tempat untuk beristirahat, tetapi juga menjadi bagian dari rutinitas penghuninya gitu. Jarak menuju tempat kerja, akses transportasi, fasilitas di sekitar, hingga mungkin kondisi lingkungan dapat mempengaruhi kenyamanan dalam jangka panjang. Karena itu, sebelum kamu menentukan pilihan, ada beberapa hal yang sebaiknya kamu perlu perhatiin teman berdua. Yang pertama, kamu bisa memperhatikan akses dan juga mobilitas gitu ya. Lokasi ini menjadi salah satu pertimbangan penting ketika memilih rumah gitu. Calon pembeli sebaiknya melihat bagaimana akses dari rumah menuju tempat kerja, sekolah, pusat kesehatan, pusat perbelanjaan, maupun fasilitas lain yang sering digunakan gitu. Akses menuju jalan utama dan transportasi juga perlu kamu perhatikan, terutama bagi kamu nih teman berdua yang memiliki mobilitasnya tinggi. Dan yang berikutnya teman berdua, ketika kamu mencari rumah, calon pembeli biasanya nih ya, lebih dulu tuh memperhatikan luas bangunannya, jumlah kamarnya, halaman, atau bahkan desain fasadnya gitu. Padahal lingkungan di sekitar rumah itu juga tidak kalah penting loh teman berdua. Tetangga yang baik, rumah yang bagus tuh harusnya rumah-rumah yang dikelilingi oleh tetangga-tetangga yang baik. Iya gak sih teman berdua? Tetangga itu ternyata sepenting itu gitu. Coba kamu perhatikan fasilitas yang sudah tersedia gitu teman berdua. Kondisi jalan, akses, keluar masuk kawasan. Nah ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan yang paling penting juga nih ketika kamu beli rumah ya. Kamu bisa melihat lingkungan sekitarnya hingga mungkin perkembangan kawasan tersebut gitu. Hal ini terutama penting bagi mereka yang membeli rumah di kawasan yang masih dalam tahap pengembangan. Fasilitas yang tersedia saat ini bisa menjadi berbeda dengan kondisi beberapa tahun mendatang gitu. Yang ketiga teman berdua, desain rumah memang berkaitan dengan selera gitu, tapi sebaiknya tidak menjadi salah satunya pertimbangan kamu. Calon pembeli juga perlu melihat tata ruang, pencahayaan, sirkulasi udara, ukuran ruangan, hingga kemungkinan perubahan kebutuhan di masa depan. Rumah dengan tampilan menarik akan terasa lebih nyaman jika tata ruangnya juga mendukung aktivitas penghuni gitu. Jadi bagi keluarga muda misalnya, kebutuhan ruang bisa berubah seiring waktu. Karena itu teman berdua, rumah yang fleksibel untuk disesuaikan dapat menjadi pilihan yang lebih praktis tentunya. Hal lain nih teman berdua yang tidak kalah penting adalah mencari tahu rekam jejak pengembang gitu. Calon pembeli dapat mencari informasi mengenai proyek-proyek sebelumnya, kualitas pembangunan, proses serah terima, hingga legalitas hunian gitu. Pertimbangan tersebut juga menjadi penting karena membeli rumah tuh teman berdua melibatkan nilai uang yang sangat besar ya gak sih teman berdua. Selain itu juga proses pembangunan dan serah terima juga menjadi bagian dari perjalanan konsumen setelah transaksi dilakukan. Dan sejumlah kawasan hunian di Gading Serpong itu juga terus berkembang dengan pengembangan area tempat tinggal dan fasilitas komersial teman berdua. Salah satunya ada di salah satu tempat itu ya teman berdua. Nah ini juga bisa menjadi acuan kamu gitu untuk melihat apakah rumah yang nantinya kamu beli itu udah sesuai dengan apa yang kamu pengenin atau juga mungkin apa yang sudah kamu pertimbangkan gitu sejak lama teman berdua gitu ya. Tapi kembali lagi ke kamu ya teman berdua, kalau memang uangnya udah siap gitu ya, udah ready gitu teman berdua, kalian lihat-lihat dulu gitu ya untuk beberapa pertimbangan yang tadi gitu. Kalau semisal udah cocok langsung aja gitu di check out nggak tuh.

0: Amin. Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, bentarin. Kesemutan nih. Jongkok bentarin juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ada poin-poin penting yang buat kita tuh keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
5: Yang pertama, mengembangkan kemudian kita yang ada. Terbuat kamu tadi.
4: Oke.
5: Ya, itu yang pertama. Kenapa? Kita kan kemarin pernah kerja di kota. Ini kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya terbangkan. Kenapa kamu saya tidak mengembangkan? Itu yang pertama poinnya.
6: Lantan akan berubah pakai.
4: Oke.
6: Jadi dengan adanya perkembangan zaman,

0: Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
3: Udah siap belum? Yeah.
4: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
2: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Kalau tadi teman berdua ya, kamu mungkin udah kepikiran buat beli rumah atau mungkin sekarang udah siap gitu ya dananya untuk beli rumah teman berdua. Nah kali ini informasinya buat kalian-kalian semua yang mungkin aja nih teman berdua sekarang lagi masa menjajaki dunia kerja gitu teman berdua. Atau mungkin ini bakalan bisa menjadi informasi buat kalian semua. Siapa tahu nanti kalau udah kerja teman berdua ini bisa menjadi acuannya gitu ya, biar cepat beradaptasi gitu lah teman berdua. Karena memasuki dunia kerja untuk pertama kalinya ini bisa menjadi tantangan tersendiri juga nih bagi lulusan baru. Setelah bertahun-tahun gitu ya, ini adalah ujian cobaan kita gitu, after kita kuliah. Ya mungkin udah sempat nganggur setahun dua tahun gitu ya teman berdua. Nah ini mungkin akan menjadi PR berat gitu untuk memasuki tahap dunia kerja gitu. Jadi mungkin setelah bertahun-tahun kemarin kita berkutat dengan tugas kuliah, penelitian, dan berbagai kegiatan organisasi. Mereka-mereka nih atau kalian semua yang mungkin lagi sibuk untuk mencari kerjaan ini dituntut beradaptasi dengan lingkungan yang memiliki ritme serta tuntutan berbeda-beda gitu. Dunia kerja juga tidak lagi hanya menilai seseorang berdasarkan kemampuan akademik saja. Kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, memecahkan masalah, hingga beradaptasi dengan perubahan ini menjadi sejumlah keterampilan yang semakin dibutuhkan teman kedua. Hal ini tentunya menjadi penting karena lingkungan industri terus berkembang. Perubahan teknologi, kebutuhan bisnis, serta pola kerja membuat perusahaan itu membutuhkan talenta yang tidak hanya menguasai pengetahuan di bidangnya, tetapi juga mampu belajar dan menyesuaikan diri, teman kedua. Nah, bagi fresh graduate, proses tersebut sebenarnya dapat dimulai sejak masih berada di bangku kuliah gitu. Pengalaman mengikuti organisasi, mengerjakan proyek bersama, mengikuti kegiatan sukarela, hingga terlibat dalam berbagai kompetisi dapat menjadi ruang untuk melatih kemampuan di luar akademik teman berdua. Nah, kemampuan berkomunikasi misalnya nih, ini tidak hanya diperlukan ketika kamu melakukan presentasi saja gitu. Di lingkungan profesional, seseorang perlu menyampaikan gagasan dengan jelas, mendengarkan pendapat orang lain, dan sekaligus memahami kapan harus mempertahankan pendapat dan juga kapan perlu mencari jalan tengah gitu. Begitu pula dengan kemampuan bekerja dalam tim. Perbedaan karakter, cara berpikir, serta latar belakang anggota ini merupakan situasi yang umum ditemui di tempat kerja teman berdua. Karena itu, kemampuan berkolaborasi menjadi bagian penting dari proses beradaptasi. Selain itu juga, calon pekerja juga perlu memiliki kemauan untuk terus belajar. Pengetahuan yang diperoleh selama kuliah menjadi dasar, tetapi dunia profesional seringkali menghadirkan persoalan yang tidak sepenuhnya ditemukan di ruang kelas teman berdua. Pengalaman langsung dapat membantu lulusan baru memahami bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam situasi nyata gitu. Nah dari sana mereka juga dapat mengenali kekuatan dan kemampuan yang masih perlu dikembangkan gitu. Sejumlah perusahaan pun mulai memberikan ruang bagi lulusan baru untuk mendapatkan pengalaman tersebut melalui program pengembangan talenta. Pendekatan ini memungkinkan peserta tidak hanya mengenal pekerjaan, tetapi juga memahami bagaimana sebuah organisasi menjalankan bisnis dan menghadapi berbagai tantangan gitu. Nah salah satunya udah dilakukan beberapa PT-PT gitu teman berdua ya, yang udah melakukan sosialisasi soal cepatnya beradaptasi teman berdua gitu. Nah mungkin juga kamu bisa cari caranya gimana agar bisa setidaknya cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja kamu gitu teman berdua. Bisa mungkin dengan membuka YouTube atau mungkin bisa cari talk show yang membahas seputar dunia kerja gitu teman berdua. Ini sangat-sangat membantu nanti biar kamu cepat beradaptasi ke tempat kerja kamu yang baru.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM. Tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
4: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Biasanya kalau misalnya abis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
5: Okay. Iya. Gitu.
6: Wah, masukan.
5: Atau ada yang kurang toh? Iya. Biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah ke ATM kita kurangi dari rasanya.
4: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam Kak, lebih asam. Jadi kita lebih mending stop saja dulu kan, daripada kecewa nanti lebih banyak orang.
5: Yang kecewa ya.
3: Betul. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya. Teman. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih Kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Iya, Maulana kembali menyapa ruang dengar kamu nih teman Pro 2, dan tentunya masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan kali ini saya mau ngajak kamu untuk membahas salah satu bagian tubuh yang sering kita lupakan, padahal tugasnya paling berat teman Pro 2. Ada yang bisa tebak? Sebelum kamu menebak terlalu jauh nih teman Pro 2, saya mau kasih tahu duluan deh. Yaitu tumit kaki teman Pro 2. Yes, kamu gak salah dengar, tumit. Dia adalah penopang utama badan kita teman Pro 2, penstabil tubuh dan kunci agar kita bisa bergerak dengan lancar. Jadi wajar aja kalau sesekali tumit rasa nyeri setelah hari yang panjang. Tapi teman Pro 2, kalau nyeri itu sering datang, muncul benjolan dan juga rasanya berlebihan, maka ini alarm yang gak boleh kamu abaikan. Rasa sakit yang persisten pada tumit bisa jadi indikasi awal adanya peradangan atau kondisi yang lebih serius di jaringan kaki. Kalau dibiarkan nih teman Pro 2, ini bisa mengganggu aktivitas harian kamu. Nah, di segmen ini kita akan mulai dengan dua penyebab paling umum cedera dan juga keseleo. Yang pertama, cedera tumit. Ini terjadi karena benturan langsung pada bantalan tumit. Misalnya menginjak benda keras, terlalu lama berdiri, melompat, atau terjatuh teman Pro 2. Ciri-cirinya, tumit rasa nyeri saat berjalan, meskipun kulit luar itu terlihat normal teman Pro 2. Lalu yang kedua, keseleo. Ini adalah cedera ligamen, penghubung dua tulang akibat peregangan berlebih atau robek. Biasanya terjadi karena aktivitas fisik berat, terpeleset, atau bahkan terjatuh. Kedua kondisi ini adalah alarm awal tubuh kamu yang butuh istirahat, teman Pro 2. Nanti setelah jeda ini kita akan bahas dua penyebab erat kaitannya dengan alas kaki. So, buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.